Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Anda yang bersama dengan saya dan Astro di Gegau Pagi edisi hari Selasa, hari ini 26 Mei 2026. Ya, selamat pagi semua pendengar-pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, yang masih bersama dengan saya dan Astro sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini, menemani pagi Selasa yang penuh bermakna hari ini. Esok kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban, hari yang cukup besar maknanya buat seluruh umat Islam. Dan bila sebut saja berkenaan dengan raya haji ni, kita bukan sekadar fikirkan tentang daging korban ataupun cuti perayaan, tetapi lebih kepada pengorbanan, ya, keikhlasan dan juga kasih sayang sesama insan, ya. Dan pastinya kita teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, mengajar kita tentang taat kepada Allah dan juga sanggup berkorban demi sesuatu yang lebih besar nilainya, ya. Peristiwa yang kita pelajari sejak dari kecil lagi, ya. Dan pagi ni juga mungkin ramai yang sedang buat persiapan terakhir, ada yang nak balik kampung, ya, yalah, maklumlah dah cuti sekolah kan, ada yang nak kemas rumah, ada yang nak cari bahan masak, nak macam Mak Senah tadi nak kata nak pergi pasar, ya. Dan tentulah nak pergi pasar, nak buat persiapan kan. Dan mungkin juga ada yang sedang bertugas demi memastikan urusan orang lain berjalan dengan lancar, ya. Apapun tugas kita hari ini, semoga semuanya dipermudahkan. Sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM yang nak berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM, sekarang ini 37.7K jumlah tapping yang saya terima, kita boleh berinteraksi dekat situ. Terima kasih yang tapping, ya, yang tinggal komen juga, juga menerusi bilik hijau 010-806-1023. Okey, agaknya apa persiapan terakhir untuk sambut Hari Raya Haji esok, anda boleh komen kan, boleh komen. Nah, insyaAllah saya akan keudarakan. Dan jangan lupa yang sambut hari lahir ini, kejap lagi yang sambut hari lahir hari ni, 26 Mei, kejap lagi saya nak nyanyikan Allah Selamatkan Kamu. Ada tak sesiapa yang sambut hari lahir hari ni, boleh bagi tahu saya kejap lagi, ya. Terus bersama dengan kami di Gegau Pagi 6.10, pastinya Melaka FM memusnahkan pagi anda.

0: raya ketiga? Mark FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mark FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, kalian internet kena ada tau.
2: Mark FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Frekuensi dibengkalis Indonesia 102.3.
4: Malaka FM pasti mempesonakan.

Okey, 8.19 minit pagi. Gegar pagi 6.10. Hai, siapa itu? Abis Muta. Abis Muta, terima kasih Abis Muta. Ada, enggak kata ada. Okey, baik. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Ya, yeah, terima kasih banyak-banyak. Kalau belum lagi muat turun, kena muat turun sekarang kerana aplikasi ni betul-betul percuma. Ya. Yeah. Okey, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar Melaka FM yang menyapa saya dekat live TikTok, terima kasih juga di bilik hijau kita macam Mak Ngah merisai semabuk ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu dekat bilik hijau lagi siapa ni? Okey, Mama Nomi, 5.30 pagi tadi Mak Yang Belendu lagi awal. Terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan yang komen di bilik hijau. Okey, yang sambung lahir hari ni 26 Mei 2026. Okey, yang sambung lahir hari ni

ya. Mudah-mudahan doa daripada rakan-rakan, sahabat-sahabat, ya, orang yang tersayang di sekeliling kita, yang doakan semoga kita ni diberikan nikmat kesihatan yang baik, ya, berterusan. Itu yang paling penting tu. Duit banyak, tapi kalau tak sihat pun susah hati juga, kan. Yang penting sihat. Supaya bila kita sihat, senang nak bekerja, nak bertugas dan sebagainya. Baik, apa pun, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Agaknya apa persiapan terakhir untuk sambut Hari Raya Haji esok, yang akan kita raikan esok bersama. Mungkin kat tempat anda, di surau ke, di masjid ke, dah pun menghitung, kan, berapa jumlah ekor lembu nak ditumbangkan esok. Sebab apa, ada kawan saya kata dekat masjid kat tempat dia ada 17 ekor, yang surau pula 4 ekor. Boleh kongsikan bersama dengan saya. Didi 2026 kata happy birthday, yang sambut hari lahir hari ni. Siapa Didi? Boleh bagi tahu nama ada juga lokasi ada dengan Melaka FM ketika dan waktu ini. Okey, terus nanti bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersonakan pagi anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Munif Fijas mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam, dan saya mengucapkan selamat menunaikan fardu haji bagi mereka yang pergi ke tanah suci pada tahun ini. Hayatilah erti pengorbanan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan baginda itu memberi kekuatan kepada umat Islam pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam dan pendengar setia Melaka FM. Assalamualaikum.
1: Salam Aidil Adha bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami di

0: ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung
5: Seronok. Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Lakon 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Frekuensi di Batu Pahat Johor 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Hai.

0: Macam lagu senario.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram. Sambil anda layari media sosial.

Perbanan. Blok FM pastinya bersama dengan anda, bersama dengan saya, Dah Astrol. Baiklah, buka tuan-tuan dan puan-puan. Waktu sekarang 8.50 minit pagi, pukul 9 kita dengarkan berita dari pusat berita Darul RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti anda terus bersama dengan saya, Dah Astrol. Pastinya Gegar Pagi edisi hari Selasa hari ini, bertarikh 26 Mei 2026. Blok FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Dasar Tenaga Negara Seiring Perubahan Industri Global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: 102.3 Melaka FM.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Waktu sekarang 9.26 minit pagi. Anda bersama dengan saya, Dah Astrol, menemani pagi anda, Gegar Pagi edisi hari Selasa, hari ini 26 Mei 2026. Ya, baik sahabat-sahabat, rakan-rakan, ya, esok hari yang cukup istimewa kerana kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban. Kalau kita bercakap tentang Raya Haji ni, perkataan paling dekat di hati kita iaitu pastinya pengorbanan. Pengorbanan ni bukan hanya dalam ibadah korban, tetapi juga kehidupan kita seharian. Sebab apa? Pengorbanan ibu bapa membesarkan anak-anak, misalnya, kan, pengorbanan cari rezeki untuk keluarga, ya, pengorbanan masa dan juga tenaga demi orang tersayang. Semuanya membawa makna yang cukup besar bagi kita, kan. Dan pagi ni pastinya ramai yang sedang buat persiapan terakhir raya. Ada yang dah mula masak rendang, pergi pasar dan sebagainya, kemar rumah, beli barang dapur. Ada juga yang mungkin petang ni memulakan perjalanan pulang ke kampung. Contohnya Abis Mutar kata nak pulang ke Jerantut. Ya, petang ni kan. Katanya orang rumah orang Kelantan. Okey, Cik Samsudin, Assalamualaikum Melaka FM. Waalaikumsalam. DJ bertugas, senyum-senyum selalu semasa menjalankan tugas. Terima kasih Cik Samsudin. Okey. Baik, walau sesibuk macam mana pun persiapan kita, jangan lupa, ya, untuk kita raikan Aidiladha ni dengan penuh kesederhanaan dan juga rasa syukur, ya. Sebab apa? Aidiladha ni juga mengajar kita tentang keikhlasan, ya, membantu mereka yang memerlukan, juga berkongsi rezeki bersama keluarga serta masyarakat. Dan semoga semangat pengorbanan ini terus hidup dalam diri kita semua, bukan hanya pada hari raya, ya, tetapi setiap hari, okay, dan hari-hari yang seterusnya. Okay, Abang Nazmi, Rela, terima kasih. Kerunis, selamat pagi DJ Rasul, terima kasih. 90.2K, sikit lagi kita nak dapatkan 100K. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersembahkan pagi anda.

0: Serono edisi Aidilada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi,

Pakai FM 102.3 pastinya bersama dengan anda. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Abang Zam-Zam dah masuk ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang masuk ofis lah tu. Okey, baik, yang baru saja nak mulakan tugasan pagi ni ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, ataupun mungkin ada hari ni dah cuti. Dah apply cuti awal-awal, tapi tak apa. Yang penting sekali yang mana nak buat persiapan untuk menyambut Hari Raya Korban esok ya. Dan apapun, terima kasih kepada semua yang setia menemani saya dari awal pagi tadi, yang mendengarkan Melaka FM dari rumah ya, dan pejabat dalam kereta, kat kedai ke, ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung sepena Aidiladha esok. Semoga perkongsian lagu-lagu pagi ni sikit sebanyak dapat menceriakan hari anda hari ini. Dalam kita membuat persiapan Raya Haji ni, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik, perjalanan yang selamat, dan dipermudahkan segala urusan kita ya. Okey, hari kata kita berada kat tempat kerja je. Oh, kerja lah esok tu. Cik Skandar Khan juga terima kasih. Abang Zam-Zam, selamat pagi. Selamat pagi eh. Selamat bertugas pagi ni. Okey. Dan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berpuasa Arafah hari ni, semoga amal ibadah anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan keberkatan yang melimpah ruah, insya-Allah, mudah-mudahan eh. Alhamdulillah dah 100K dah jumlah taping. Terima kasih banyak. Muhammad Azwan Wan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, sihat, alhamdulillah hendaknya. Okey. Dan saya nak bagi tugas dah untuk Gegar Pagi edisi hari Selasa ini. Saya nak ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir batin kepada semua pendengar Melaka FM. Semoga Aidiladha kali ini membawa 1000 makna tentang pengorbanan, keikhlasan dan juga kasih sayang sesama kita. Ya, insya-Allah selepas ini untuk segmen seterusnya. Sekejap. Siapa tu yang akan bertugas bermula 10 pagi hingga 2 petang, personal 10-2. Anda akan bersama dengan DJ Mala. Okey, 10 pagi hingga 2 petang selama 4 jam. Dan insyaAllah saya akan menemui anda lagi pada hari Jumaat, waktu yang sama juga, Gegar Pagi 6-10. Dan apapun, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Saya undur diri dulu. Jaga diri, jaga keluarga, dan juga hati-hati di jalan raya yang nak pulang ke kampung. Selamat Hari Raya Aidiladha. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lembu dogol jangan dibalun.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lembu dogol jangan dibalun.
2: Bermaksud, orang yang tidak melawan janganlah diusik, kerana jika sekali dia melawan, buruk padanya.
1: Contoh ayat.
2: Budak-budak nakal itu diingatkan agar jangan mengganggu orang yang kurang sioman itu, kerana lembu dogol jangan dibalun.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Drama Kapus Rono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
4: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
3: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
5: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
3: Kejap, siapa pula Juni Robes ni?
6: Itulah takdir yang temukan kita, mesti bersebabkan bang.
7: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
6: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

teres 2 tingkat di Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Rumah Kapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, ya. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Hari Selasa 26 Mei 2026. Dah pun 11.06 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda semua, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga semuanya sihat, sihat selalu. Mungkin tengah sibuk lah kan, nak buat persiapan untuk sambutan hari Aidil Adha esok. Dan hari ini merupakan hari Arafah. Kita perbanyakkan doa hari ini, Hari ini insyaAllah doa-doa kita dimakbulkan. Dan perbanyakkan zikir, sedekah, dan buatlah segala kebaikan insyaAllah, Dan esok kita akan meraihkan Hari Raya Aidil Adha. Dan mungkin ada yang buat korban dan sebagainya, mungkin hari ini sibuk lah, Dan apapun situasinya, saya harapkan anda semua dalam keadaan baik. Dan terima kasih masih lagi setia bertemankan kami di mana saja anda berada. Ada yang sedang bertugas, samalah kita. Jadi kita terus teman berteman sehingga jam 2 petang nanti, okay? Dan kepada anda yang nak hantarkan lagu permintaan, boleh terus hantar 010-806-1023. Yang mana nak hantar dekat live TikTok Melaka FM pun boleh. Yang belum join lagi, jom join sekarang. Boleh sembang-sembang, boleh minta lagu juga, Terus dengar Melaka FM.

Dah pun 11.23 minit pagi. Selamat pagi semua. Semoga terhibur. Baru saja berlalu daripada Mojek, Hafiz, Zain Nakal dan Zamir Harith dalam Diam. Ya, permintaan daripada Wadia, semoga terhibur. Okay? Dan juga ramai di TikTok ni request lagu. Saya akan tunaikan satu demi satu, dan juga di Bilik Hijau pun apa kurangnya. Dah ramai yang hantar ni. Ha? Dan saya nak jenguk-jenguk sekejap. Dekat Bilik Hijau kita ada siapa ni? Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Malam. Waalaikumsalam. Siapa ni? Siti Salwa. Oh, dari Kedah. Terima kasih Siti. Katanya nak dengar lagu Pulang Beraya ke Desa, kumpulan Secret Band. Lagu ni khas untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Tak lupa juga untuk Abang Zainal Majid di Serkam, sepupu Kak Long Saidah sekeluarga di Pertam Jaya, Sheila sekeluarga di Peringgit Safari, yang bertugas di Hospital Melaka, Kak Ngah Aisyah. Orang nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir batin. Sorry, dia kata tak dapat nak balik kampung. Kalau ada rezeki, nanti orang baliklah dengan anak dan juga cucu. Oh, okey, okey, semoga semua sihat selalu. Harap-harap nama yang saya sebutkan tadi sedang mendengar, ya. Okey, dan juga kita ada Moksu, Moksu Raja Alias. Katanya assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha untuk DJ Malam dan juga semua. Terima kasih Moksu. Samalah kita. Kemudian nak dengar lagu daripada Rahimah Rahim, ya. Selamat Berhari Raya. Dan ucapan untuk Ramli Bertamulu, Ayahanda Haji Kadir dan juga Bonda Hajah Zainab di Alur Gajah, Makyah Jasin, Pak Wan, Cak Ba, Mama Nomi sekeluarga dan juga Kak Bik. Tak lupa juga Mak Jah, Kak Nani, Mak Long Hawa, Kak Ram di Lubuk Cina, Pak Tua Serkam, suami isteri, dan juga semua ototai Melaka FM. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua, ya. Terima kasih Moksu. Dan juga lagi kita ada Maklong Mahawa di Sungai Udang. Terima kasih Maklong. Katanya assalamualaikum malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Kampung siapa dulu? Penyanyi Nabila Razali. Oh, okey, okey, okey. Nak ucapkan kepada Mama Nomi sekeluarga, Kak Nani, Mak Usul Raja Alias Zura Juju, Pak Tua Serkam, Cik Mama Limau, Ramli Bertamulu, Kak Bid, Kak Ram, Hajah Maklong, dan juga Hajah Maknap. Dengan ucapan dengan ucapan apa ni, selamat raya kepada semualah pendengar setia Melaka FM. Okey, okey, terima kasih lah Maklong. Abang Syah di Kampung Gadi Alur Gajah katanya selamat berkonti, selamat raya Aidil Adha. Samalah kita. Nak dengar lagu Rindiani daripada Zaman Islam. Lagu ni khas untuk isteri tersayang utama Melaka FM, sanak saudara, petugas-petugas pejabat meteorologi Melaka, juga untuk semualah yang sedang mendengar ketika ini. Semoga terhibur, katanya ceria-ceria selalu, selamat raya Aidil Adha. Terima kasih. Okey, jom kita nak terus layan lagu seterusnya. Diminta oleh rakan kita di TikTok. Tak sabar dah dia nak balik kampung ni, ha. Dan juga untuk anda yang mungkin dalam perjalanan ataupun akan memulakan perjalanan petang ini ataupun malam nanti, pastikan kenderaan dalam keadaan baik, brek semua dah check, dan semoga selamat sampai. Hati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Amin.

0: Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
2: Drama Kapus Rono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Rono. Ada apa-apa ke tu, YB?
3: Ni, Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
2: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
4: Tahun ni dapat di haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
2: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
5: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
6: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
5: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Ya, di mana saja anda bersama kami ketika ini, di mana saja berada, terima kasihlah terus setia bersama kami. Ada yang dengar di RTM Click, terima kasih banyak-banyak ya. Dan juga untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepatlah muat turun sekarang ya. Boleh dengar Melaka FM di mana-mana saja, asalkan ada telefon bimbit, asalkan ada internet, insyaAllah. Muat turun je dulu, lepas tu boleh juga tonton TV1, TV2 dan juga semua saluran TV RTM ya, secara live. Jadi kepada anda semua, tolong muat turun aplikasi RTM Play. Sebab sekarang ni senang ya, jarang tengok TV lah. Tengok semua dekat handphone je. Kan, jadi senang. Okay, jadi apapun, terima kasih anda yang mungkin baru ikuti siaran kami tu, boleh je join saya sekarang ni. Boleh dengar lagu-lagu permintaan anda, boleh hantarkan lagu-lagu permintaan ke bilik hijau kami 010 806 1023. Dan juga dekat live TikTok pun boleh juga request, komen je nanti nama lagu, nama penyanyi. Terima kasihlah semua yang berada di live TikTok ni. Kita ada Arik, ada juga Airas eh. Katanya assalamualaikum, selamat hari raya. Waalaikumsalam, selamat hari raya Aidil Adha juga. Intan 123, terima kasih. Iladin, Mak Jah ni, terima kasih. Nobis Kubis. Malisa Rahman 23, terima kasih. Mazlina, lagi ada Fauzia dan juga semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Terus bantu tek-tek screen, terus support Melaka FM, terbaik semuanya eh. Okey, ramai yang sedang sibuk sekarang ni nak sambut Aidil Adha esok, dan kepada anda yang mungkin akan melaksanakan ibadah korban esok, alhamdulillah semoga dipermudahkan segalanya dan semoga bertambah-tambahlah rezekinya ya. Dan hari ini merupakan hari Arafah ya, jadi banyakkan doa, cakap yang baik-baik, sebab apa yang kita cakap tu menjadi doa juga eh. Cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, jangan henti, jangan pernah putus asa dalam doa tu. InsyaAllah suatu hari nanti Allah akan makbulkan. Dan hari ini adalah hari yang istimewa, di mana hari Arafah, InsyaAllah segala doa-doa kita akan dimakbulkan. Dan sambil-sambil tu banyakkan zikir, banyakkan istighfar, InsyaAllah banyakkan juga sedekah, InsyaAllah semoga dipermudahkan semuanya. Dan terima kasih semua terus bersama kami di Melaka FM.

0: terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Ya, pastinya mempesonakan di mana saja anda berada, terus setia bersama dengan kami dah pun 11.53 minit tengah hari. Selamat bertugas lah ya kepada anda yang sedang bertugas, masih lagi bekerja hari ini, ada yang dah cuti dah pun, dah sampai kampung dah pun, alhamdulillah ya. Yang mungkin dalam perjalanan nak balik kampung, saya doakan semoga selamat sampai, hati-hati selalu. Kalau mengantuk jangan dipaksa ya. Kalau mengantuk tu cari R&R yang selamat, yang ramai orang, berhenti kejap, minum kopi kejap, tidur dulu, lelapkan mata tu dulu, bagi fresh, kemudian boleh sambung perjalanan selepas tu ya. Dan harapnya semoga semuanya selamat ya. Dan juga untuk mereka yang berada di tanah suci Mekah sekarang ni, sedang menunaikan ibadah haji, kita doakan semoga dipermudahkan segala-galanya, dan semoga pulang dengan haji yang mabrur, insyaAllah. Doalah hari ni banyak-banyak kepada semua yang berhajat tu, nak pergi haji, doalah hari ni. Hari ni hari Arafah kan, semoga Allah makbulkan doa-doa kita ya. Manalah tahu tahun depan sampai giliran kita kan, amin. Kan? Jadi apapun semoga semua dipermudahkan. Dan juga ada yang berpuasa hari ini, alhamdulillah, selamat berpuasa. Dan perbanyakkanlah hari ini zikir ya, baca surah Al-Ikhlas 1000 kali insyaAllah ya. Semoga segalanya dipermudahkan insyaAllah. Dan sambil-sambil itu, terus bersama kami di Melaka FM, layan lagu-lagu dan pastinya info-info terkini akan saya sampaikan kepada anda. Dan teruslah bersama kami 18 jam sehari, temani anda di mana saja berada.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

pulanglah mungkin ada anak-anak anda semua yang berada di perantauan kalau ada peluang baliklah. Tak kira dia hari raya Aidilfitri ke, hari raya Aidiladha ke, hari untuk kita sama-sama berkumpul dengan sanak saudara hari untuk kita bertemu dengan mak ayah kita yang masih berpeluang, yang masih ada, pulanglah. Ada yang merajuk tau, ada yang merajuk tak pernah balik kampung, ada yang merajuk bawa diri. Kalau boleh tu janganlah, satukan hati, bersihkan hati kita, baliklah untuk jumpa dengan mak ayah kita, dengan saudara-saudara kita kan dekat kampung tu. InsyaAllah semoga berbahagia hendaknya, dapatlah meriah sikit hari raya kan. Hari lain mungkin kita tak sempat nak berkumpul apa semua kan, dan hari raya lah antara hari, satu-satunya hari kita nak berkumpul ramai-ramai, nak bergambar, nak beramah mesra, nak kenal balik adik-beradik, sepupu, sepapat semua kan, yang mungkin dah lama sangat tak jumpa. Inilah harinya. Jadi buanglah yang keruh, ambil yang jernih, insyaAllah. Okey, apapun terima kasih semua. Dah pun 12:17 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Dan nanti masuk jam yang terakhir, kita ada tetamu. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM, mempesonakan.

0: tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Drama Kapus Seronok edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
2: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
1: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
3: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
1: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
4: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
5: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
4: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
6: Ya, jangan lupa untuk dengarkan drama Kampung Seronok Seman Naik Haji katanya. Esok ya pukul 12.15 minit tengah hari. Okey. Baik, kepada anda semua mungkin tengah sibuk anyam ketupat. Apa saja yang anda lakukan ketika ini, saya doakan semoga berjalan lancar. Semoga semuanya baik-baik aja. Dan sampai-sampai itu juga dengar Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang mungkin dalam perjalanan nak pergi makan tengah hari. Selamat sampailah ya. Dan teruskan bersama kami di 102.3 pastinya Melaka FM mempersonakan.

Ya, masih lagi menerusi lagu untukmu. Jadi kepada anda semua yang nak hantarkan lagu-lagu permintaan, boleh je ya dekat live TikTok Melaka FM pun boleh, ataupun terus hantar di bilik hijau kami 010-806-1023. Dan jangan lupa ya, untuk bayar cukai tanah. Aha, ini makluman untuk anda. Ada kaunter khas akan dibuka pada 30 hingga 31 Mei, bermula jam 8.30 pagi hinggalah ke pukul 2 petang di kaunter hasil PDTMT Wisma Negeri Melaka. Okey. Dan kaedah bayarannya boleh secara debit atau kredit kad sahaja. Tunai tidak diterima. Jadi bawa kad pengenalan, bawa geran tanah, bawalah kad bank sekali untuk bayaran cukai tanah. Okey. Jadi jangan lupalah 30 hingga 31 Mei, 8.30 pagi hingga ke pukul 2 petang sahaja. Lepas tu ditutup. Datang lambat tak ada. Okey. Seterusnya, permintaan daripada rakan kita. Namanya siapa ni? Airas. Okey, Airas. Terima kasih, Airas. Katanya, Assalamualaikum, Mas DJ Malas. Selamat bekerja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nak lagu Kekasihku daripada Rahmat Eka Matra. Lagu ni ditujukan kepada semualah. Semoga terhibur, katanya. Dan kepada yang bekerja hari ini, elok-elok bekerja. Dan juga selamat Hari Raya Aidil Adha lah kepada semua. Okey, terima kasih. Airas, Airas dari mana dia tak bagi tahu lah pula . Dan kita ada Arik. Terima kasih Arik. Dia kata nak dengar lagu Ainul Mardiah daripada UNIC, istimewa untuk semua sahabat TikTok Melaka FM dan juga semualah pendengar setia Melaka FM. Dengan ucapan jadilah tamak. Alamak. Jadilah tamak di hari Arafah, tamaklah dengan segala doa, mintalah apa saja yang dihajati, biarpun mustahil di mata kita, namun setiap yang mustahil itu sangatlah mudah bagi Allah. Betul tu. Terima kasih . Dan juga katanya selamat Hari Raya Aidil Adha lah untuk semua pendengar setia Melaka FM. Ya, benar. Jangan lupa teruskan berdoa. Hari ini merupakan Hari Arafah, di mana doa-doa kita akan dimakbulkan, insyaAllah . Dan jom kita nak terus berhibur. Lagu ini permintaan rakan kita tadi tu, Airas nak dengar lagu daripada Rahmat Kekasihku. Dan teruskan bersama kami. Siapa nak minta lagu terus, hantar je ke bilik hijau ataupun komen dekat live TikTok Melaka FM. Okay, terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Munif Hijaz mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam, dan saya mengucapkan selamat menunaikan fardu haji bagi mereka yang pergi ke tanah suci pada tahun ini. Hayatilah erti pengorbanan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan baginda itu memberi kekuatan kepada umat Islam pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam dan pendengar setia Melaka FM. Assalamualaikum.
1: Bersama Melaka FM meraikan Hari Raya Aidil Adha.

0: Pesona Melaka FM.
1: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
2: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
3: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
2: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
4: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
6: 12.47 minit tengah hari ketika ini. Hai, selamat tengah hari. Dan sekejap lagi tepat jam 1, macam biasalah kita akan ikuti berita dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1.11 minit tengah hari, Asar 4.35, Maghrib 7.17, manakala Aisyah 8.31 minit malam.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melayu.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari kembali dalam jam yang terakhir untuk edisi hari ini. Hari Selasa 26 Mei 2026 dan kita dah masuk jam yang terakhir. Dan seperti biasa, tepat jam 1.30 minit tengah hari nanti, kita ada Coconut Shake dulu bersama tetamu hari ini. Dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, tepat jam 1.11 minit tengah hari, telah masuk waktu Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
3: Ya, Coconut Shake dulu. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami pastinya di Melaka FM. Dah pun 1.31. Dan sekarang ni Coconut Shake dulu. Kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersiap sedia di konti hari ini. Cantik orangnya. Kita bersama dengan Datin Seri Dr. Nur Zakiah binti Muhammad Tahir, pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum Datin Seri. Apa khabar?
4: Assalamualaikum. Terima kasih yang mengundang saya.
3: Ya, sama-sama.
4: Berbicara hari ini.
3: Terima kasih juga Datin Seri sebab sudi melapangkan masa bersama kami, ya. Dan hari ini kita nak bercakap tentang tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi ataupun NHMS 2026 kesihatan ibu dan anak.
4: Ya.
3: Okey, jadi sebagai mukadimahnya, Datin Seri silakan.
4: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ya, saya nak cerita sikitlah tentang NHMS ni. Tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan untuk tahun 2026 sebenarnya.
3: Jadi bila sebut NHMS, apa itu sebenarnya NHMS ni?
4: NHMS ni sebenarnya adalah tinjauan kesihatan tahunan tau yang kita buat daripada KKM lah. Di mana tinjauan tu kita akan buat mengikut tema setiap tahun berbeza-beza.
3: Okey.
4: Tujuan dia sebab kita nak kumpul fakta-fakta ataupun data asas daripada komuniti tentang kesihatan, tentang penyakit-penyakit, fakta-fakta risiko yang ada dalam komuniti ni supaya dapat memberikan hala tuju kepada pembuat-pembuat dasar, policy makers kita lah.
3: Okey, itu sebenarnya NHMS ni. Okey, jadi apa yang membezakan NHMS tahun 2026 dengan tahun lepas?
4: Okey. Tahun lepas saya datang sini juga saya cerita NHMS 2025 pasal kesihatan marga emas. Yang tu dah tamat. So untuk tahun ni kita buat tema dia kesihatan ibu dan anak. So kenapa kita nak buat ni, sebab last yang kita buat untuk kesihatan ibu dan anak adalah pada tahun 2022. So kita nak

0: tahu perkembangan daripada hasil dapatan yang dulu 4 tahun lepas yang sekarang ni macam mana pula. So untuk yang tahun ini kita akan tengoklah kesihatan ibu-ibu yang melahirkan anak dalam tempoh 2 tahun lepas, lepas tu wanita dalam usia reproduktif dengan kanak-kanak. So kita nak tengoklah status perkembangan diorang. Selalunya kalau untuk ibu yang melahirkan tu yang ada anak kurang daripada 22 tahun tu, kita nak tengok status kesihatan dia sebelum dia hamil, masa dia hamil, semasa bersalin, selepas bersalin. Kalau yang wanita kumpulan reproduktif tu, maknanya yang yang boleh melahirkan anak lah ya, kumpulan reproduktif, kita akan tanya tentang perancang keluarga, lepas tu pasal anemia, dia punya level darah merah, ya, lepas tu dengan sama ada ada keganasan pasangan tak. Kalau kanak-kanak pula lagi macam-macam kita tanya. Kita tanya perkembangan dia, pertumbuhan dia, pemakanan, pergigian pun kita tanya, disiplin pun kita tanya. So maknanya kita akan nak tengoklah perkembangan, daripada ibu dengan anak dia kena bersekali kan.
1: Kena seimbang lah katanya. Dan kalau ada beza tak macam tahun lepas dengan tahun ni, ada perbezaan yang banyak ke ataupun macam mana, ada peningkatan ke?
0: Untuk yang tahun lepas tu sebab kita tengok kesihatan warga emas, jadi kita tengok dia punya apa ni, tinjauan dia tentang penyakit-penyakit macam kencing manis, darah tinggi, ya, kehilangan apa tu muscle, otot-otot, ya, dia punya dementia ada ke tak, ada apa ni, mereka senang jatuh ke rumah, dekat rumah atau tak, ya. Jadi kalau dia modul dia berbeza, soalan dia akan berbezalah. Walaupun dekat ibu ni nanti pasukan dia akan tanya juga pasal kencing manis, darah tinggi itu semua, tapi dia lebih kepada penjagaan sebelum, semasa dengan selepas hamil tu.
1: Okey, tahun ni fokus kepada ibu dan anak lah. Okey. Jadi siapa yang terlibat yang dalam tinjauan kesihatan ni?
0: Jadi macam saya sebut tadilah, wanita yang melahirkan anak dalam tempoh 2 tahun sebelum ni. Lepas tu wanita dalam kumpulan reproduktif yang usia 15 hingga 49 tahun, dan juga kanak-kanak yang baru lahir sampai umur 17 tahun. Jadi dekat Melaka ni ada 20 kawasan lah yang terpilih. Banyak sebenarnya, semua banyak daerah terlibat. Jadi saya kena baca sebab senarai tu saya tak hafal.
1: Silakan, silakan.
0: Okey, kalau dekat Melaka yang terpilih ya, dekat Kampung Tanjung Dahan, Apartmen Alam dengan Taman Kuala Permai di Kuala Sungai Baru, Taman Mewah Alor Gajah, Taman Rembia Permai, Taman Permai Rembia, Kampung Gangsa Durian Tunggal, Taman Bukit Nangka, Taman Pai Rumput Masjid Tanah, Taman Harta Pertama di Bukit Baru, Taman Kenanga dengan rumah pangsa Aula dekat Kampung Lapan, Taman Puncak, Quarters College Vocational Melaka Tengah, Pangsa Puri Taman Tasik Utama, Taman Paya Rumput Perdana, Lorong Tambi Abdullah, Taman Desa Duyung, Taman Merdeka Jaya Batu Berendam, Taman Seri Bertam, Kampung Bukit Larang, Taman Lipat Kajang Perdana, Kampung Sempang Pantai, Kampung Serkang Pantai, last sekali Kampung Pengkalan Badak dengan Kampung Parit Lampung.
1: Itu antaranya yang akan 20. Jadi macam mana data-data tu akan dikumpulkan? Adakah apa ni, misi ataupun doktor akan datang ke rumah ke macam mana?
0: Okey, yang akan datang adalah pasukan daripada Institut Kesihatan Umum. So pasukan ni dia setiap tim, macam dekat Melaka dia akan ada 3 tim lah yang akan turun, ya. So 3 tim ni dia akan datang dengan seorang penyelidik, 2 orang assistant dia, seorang staff nurse, dengan seorang pemandu. So diorang ni akan pergi dari rumah ke rumah, diorang bawa lah name tag, name tag rasmi lah ya, daripada IKU, surat yang menyatakan mereka ni bertugas. Lepas tu ada vest khas lah supaya orang tak, sekarang kan orang takut scammer.
1: Itulah,
0: kan?
1: Itulah, betul.
0: Kendaraan pun, kendaraan dia orang akan ada stiker NHMS tu. Jadi saya rasa sebab last year ada beberapa kawasan ni tahun lepas pun terlibat, ya, untuk yang kesihatan warga emas. Tahun ni ada sebilangan yang terpilih juga tempat yang sama. Tapi yang lain-lain tu semua tempat baru lah.
1: Ada tempat baru. Okey, jadi kita harapkan semua dapat bagi kerjasama lah ya.
0: Ya, betul.
1: Dan tengok betul-betul ada kad nama apa semua van tu yang datang tu ada stiker,
0: ya, betul,
1: ada stiker, tengok betul-betul, takut juga kita takut juga. Okey, jadi kita nak tahu juga aktiviti yang akan dijalankan tapi selepas ni Datin Sri, kita berhibur dulu. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Coconut Shake dulu.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dah pun 1.41 minit tengah hari dan kita bersama dengan Datin Sri Dr. Nur Zakiah Muhammad Tahir, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hari ini kita bercakap tentang Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2026 khas untuk kesihatan ibu dan anak. Datin Sri, Okey, tadi kita dah tahu sedikit, jadi nak tahu jugalah antara kalau dah pergi kat rumah ke rumah tu, apa aktiviti yang dijalankan dekat sana?
2: Okay. Saya nak kena cerita sikit lah bila tinjauan ni kan. Tinjauan ni kita akan start daripada hujung bulan Jun, maknanya 29 Jun sehingga September.
1: Lama
2: 3 bulan lah selalunya, sebab dia melibatkan satu Malaysia tau, bukan Melaka je. Bila tim ni diorang datang, of course diorang akan daripada pagi diorang akan ketuk rumah lah, lepas tu minta izin, lepas tu bila dapat persetujuan, tim ni dia akan tanya, interview lah ibu dengan anak. Selalunya kalau anak tu dia tanya pada mak jugalah kan. Kecuali kalau yang diinterview tu kanak-kanak yang umur macam belasan tahun, mungkin boleh tanya terus pada anak lah. Masa dia orang datang tu, dia akan buat interview face to face. Tapi kita tak minta lah isi borang macam zaman-zaman dulu tu. Sekarang ni semua dia orang tanya, kita pakai apa tu, tablet. Tak boleh minta peserta tu scan sebab takut nanti kan soalan tu dia tekan merepek-repek kan. Jadi dia tanya, dia jawab, nanti penyelidik tu yang akan tanda dekat dalam tablet. Selepas tu dia akan buat pemeriksaan kesihatan juga, yang basic lah, ambil tinggi, berat, blood pressure tu semua. Dan ada juga kawasan yang terpilih, yang lagi special. Mereka akan diminta untuk pergi buat blood test. Blood test ni percuma dekat klinik kesihatan. Yang saya tahu dekat Melaka ni cuma dua kawasan saja yang berdekatan dengan KK Kuala Sungai Baru dengan KK Lugajah. Klinik Kesihatan Lugajah. So yang ni sebab kita nak tengok paras hemoglobin, ada anemia atau tak, ada kurang darah merah ke tak. Jadi siapa yang terpilih tu, lepas dia cucuk darah, cucuk ambil darah blood test tu, akan diberi insentif lah, dapat di RM30.
1: Cash. Dapat duit lagi.
2: Sama ada berjaya tak berjaya dapat darah tu, akan dibayar.
1: Kena beranilah, jangan takut jarum.
2: So maknanya kita contohlah macam tahun lepas beberapa kali dah tinjauan dibuat, ada kadang-kadang tu kita dapat kesan juga, orang yang baru je ada kerja manis ataupun baru je ada darah tinggi sebab sebelum ni tak ada. Jadi dalam kata lain, peluang jugalah untuk ibu tu, kalau kita nak tengok dia punya tahap kesihatan tu okey atau tak. Sama juga dengan kanak-kanak ni, sebab bila dia orang datang, tanya soalan, anak tu perkembangan macam mana, boleh apa tu, pertuturan okey ke tak, belajar dekat sekolah okey ke tidak kan. Mungkin ada kanak-kanak yang mungkin ada masalah seperti autism, dapat dikesan,
1: boleh
2: dan
1: kesan,
2: dan kita akan rujuklah terus. So pasukan ni bukan setakat buat survey je, buat interview. Kalau ada dia masalah kesihatan yang dikesan, dia akan rujuk kepada doktor di klinik kesihatan yang berdekatan dengan rumah. So maknanya ada benefit lah. Untuk penduduk sebenarnya.
1: Sangat-sangat. Kadang-kadang ada di kalangan kita, dia macam ambil tak inting sangatlah tentang kesihatan anak-anak. Kadang-kadang tengok okey-okeylah. Nampak sihat okeylah. Tapi di sebalik tu kena buat pemeriksaan juga, doktor. Okey. Jadi kalaulah pasukan dah pergi rumah ke rumah, mungkin ada di kalangan tuan rumah tu dia sibuk. tak nak ditemu buah. Jadi macam mana?
2: Okey, selalunya kita tak adalah macam terus putus asa tau. Tim saya ni bersungguh-sungguh geng ni. Sebab kita diorang ni bukannya orang Melaka. Staffness tu je orang Melaka. Tim penyelidik tu daripada KL. Jadi bila diorang datang ke tempat kita, of course diorang bila nak temu ramah tu, kalau yang tak ada masa, selalunya diorang akan tinggalkan kad makluman. Untuk tuan rumah hubungi semula diorang untuk tetapkan
1: tarikh lain
2: lain ataupun waktu lain. Selalunya malam pun diorang buat tau.
1: Boleh.
2: Sebab kita memang kejar. Dia ada target tau. Setiap kawasan tu berapa rumah. So dalam kawasan tu boleh ada kat situ berapa hari je. Satu taman 3 hari. So satu target, satu taman tu ada target berapa rumah kena masuk. So diorang ada target lah, sasaran
1: kena capai lah.
2: Kena capai. Jadi kalau sebenarnya kita tak paksa.
1: Betul.
2: Kena ada persetujuan. Sebab data yang kita ambil ni of course ada benda-benda yang sensitif. Tapi dia punya maklumat tu memang kita rahsiakan lah. Kita tak ada nak sebar-sebarkan
1: Jadi jangan takutlah, bagi kerjasama sekadar nak bertanya kan, nak bertanya tentang kesihatan kita tu penting. Jadi harapnya semua dapat bagi kerjasama kan. Okey, kalaulah ada di kalangan pendengar kita ni yang dah dengar ni, dia nak tanya sesuatu, ada sesuatu yang nak tahu dengan lebih terperinci lah, macam mana ni Datin Sri?
2: Okey, sebenarnya diorang ni boleh buka laman web lah IKU Institute Kesihatan Umum. Kalau Google je IKU tu dah ada dah keluar.
1: IKU
2: www.iku.gov.my. Boleh buka pada klik NHMS 2026. So dekat situ dia ada paparan. Dia ada link kepada Facebook dia, Instagram dia, semua. Dekat situ juga kalau dia ada helpline, kalau nak tanya soalan. Lepas tu dia ada juga maklumat tentang pasukan yang pergi tu. Contohlah kan, yang datang tu nama dia Mala. Okay, orang tu macam betul ke Mala ni kan, yang daripada KKM. Kan aku kenal Mala daripada Melaka M je kan. Lepas tu dia boleh ambil tengok muka. Lepas tu dia check dekat ada NHMS, dia ada paparan gambar sekali.
1: Senang.
2: Nama. So maknanya orang boleh semak lah, bukan scammer sebenarnya.
1: Jadi anda boleh semak dekat situ dululah. Okey, laman webnya www.iku.gov.my. Okey, jadi senang. Check dulu, sebab sekarang ni pun ramai yang takut kan, tak nak buka pintu kan. Takutlah macam tu.
2: Telefon pun boleh.
1: Okey, nombor taliannya
2: 3362 8787. Tapi kalau telefon ni waktu pejabat lah, dia tak ada WhatsApp
1: Okey.
2: 03 kan.
1: Okey, jadi hubungi je kalau nak tanya apa-apa yang berkaitan, terus hubungi ataupun pergi ke laman web untuk dapatkan maklumat yang lebih terperinci. Okey. Baik, kita pun dah sampai ke penghujungnya Datin Sri. Jadi mungkin ada nasihatlah kepada semua pendengar kita. Silakan.
2: Kepada pendengar-pendengar Radio Melaka FM lah saya haraplah rumah-rumah yang bertuah terpilih untuk menyertai tinjauan NHMS ni, saya harap boleh bagi kerjasama. Sebab benda ni bukan selalu kita buat. Dan sebenarnya memang kita perlukan maklumat kesihatan ni supaya kita boleh tengok hala tuju perkhidmatan apa yang kita boleh tambah baik. Kan, and then kita nak tahu juga perbezaan antara 2022 punya dapatan dengan 2024, kita dah ada pertambahan ke kanak-kanak autism ke, kan, kanak-kanak kita semakin bantut ke, sebab benda-benda tu akan merencanakan program kesihatan kita. Contoh macam daripada yang dulu 2022 kita tengok ramai kanak-kanak kita bantut. Dia ada dua ekstrim, bantut satu, obes satu. Jadi fokus KKM untuk program pemakanan kepada kanak-kanak kena tackle dua-dua ni. Jadi untuk tahun ni kita akan tengok benda yang sama juga. So kita nak tengok sama ada nak kena teruskan lagi program untuk support kanak-kanak yang bantu ni. Jadi saya haraplah ibu bapa mana yang terpilih tu jangan tolak lah. Saya rasa ni peluang yang sangat baik untuk kita, bukan sekadar memberi manfaat kepada family kita, kepada satu negara juga.
1: Sebab kita nak tahu macam mana kerana kedudukan terkini nak bandingkan dengan tahun lepas juga macam mana kan. Jadi apapun kita harapkan semoga program ni akan berjalan lancar, Datin Seri, ya?
2: Okay.
1: Dan semua dapat bagi kerjasama untuk dapatkan butiran-butiran yang yang ditanyalah, ya. Okey, jadi apapun terima kasih kita ucapkan sekali lagi, dan kepada anda semua kalau ada soalan terus je pergi dekat laman web yang Datin Seri bagi tadi, dan kita harapkan semoga kita dapat beri kerjasamalah untuk program ni akan bermula bulan Jun, ya.
2: Ya, hujung bulan Jun, 29 Jun.
1: Ah, 29 sampai
2: September, akhir
1: September. Okey, tadi dah disebutkan nama-nama tempat tu, bagilah kerjasama insya-Allah, ya. Okey, jadi apapun terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datin Seri Dr. Nur Zakiah Muhammad Tahir, pakar perubatan kesihatan awam, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, untuk perkongsian tengah hari ini.
2: Terima kasih DJ Mala.
1: Baik, sama-sama. Saya pun nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, Datin Seri.
2: Sama-sama kepada pendengar juga.
1: Ya. Yeah. Okey, insya-Allah banyak orang jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
1: Okay. Sama-sama. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami di Melaka FM.
0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang tertulis.

0: satu orang Melaka.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami. Dan selepas ini, rakan setugas DJ Yat Melati akan temani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Untuk Pesona 10.2 cukup sampai di sini. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Dan kepada anda semua, selamat menunaikan Hari Raya Aidil Adha. Esok akan mungkin ada yang akan buat korban dan sebagainya. Semoga dipermudahkan urusan semuanya. Dan teruskan bersama kami di Melaka FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lembu dogol jangan dibalun.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lembu dogol jangan dibalun.
2: Bermaksud, orang yang tidak melawan jangan lagi usik, kerana jika sekali dia melawan, buruk padanya.
1: Contoh ayat.
2: Budak-budak nakal itu diingatkan agar jangan mengganggu orang yang kurang sioman itu, kerana lembu dogol jangan dibalun.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Drama Kapur Seronok edisi Aidilada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
4: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
3: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
5: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
3: Kejap, siapa pula Juni Robes ni?
6: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan bang.
7: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
6: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jabat, Melaka sayang rakyat. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita kan di ruang udara Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Untuk edisi hari ini, Panorama 26 bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Iyad Melati untuk edisi 26 Mei 2026, bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini hari yang sangat istimewa kan, hari Arafah. Kepada yang berpuasa tu, selamat berpuasa saya ucapkan di sini. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita sepanjang hari ini, dan hari ini juga banyak-banyakkanlah berdoa kan. Ini merupakan antara waktu mustajab doa, jangan kita sia-siakan. Dan terima kasih juga kepada DJ Mana yang telah menemani anda semua kan daripada pukul 10 hinggalah 2 petang ini. Dan kepada anda semua, seperti biasa, kita akan layankan dulu Zone Music Tanpa Henti selama sejam ini. Dan kepada anda yang dah sampai ke negeri Melaka, dah sampai ke kampung halaman anda tu kan, alhamdulillah. Dan jom kita naikkan mood raya dengan lagu ini, Hari Raya Bahagia, nyanyian JJ. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha dari kami,

0: bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM mempesonakan.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Drama Kapur Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
2: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
1: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
3: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
1: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
4: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
0: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
4: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah memasuki ke jam yang kedua. Saya menemani anda di ruang udara Melaka FM ini yang pastinya mempesonakan anda semua. Baiklah, ketika ini saya percayakan tengah sibuk mak ayah kita dekat rumah tu kan. Abang-abang akak-akak ni ketika ini tengah bertungkur lumus memasak. Maklum dah esok kan hari raya kan. Hari ni ada yang merendang. Ada rakan pendengar kita juga ni katanya tengah membakar lemang. Wah meriah sungguh hari ini kan. Apapun yang kita lakukan hari ini, mungkin ramai juga saya percaya yang berpuasa sunat Arafah hari ini kan. Kita jadikanlah sepanjang hari ini sebagai zikir kita kan. Walaupun buat kerja juga kan, tapi dalam hati mulut kita tu sentiasa melafazkan zikir. Semoga kita diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Taala. Jangan lupa petang ini nanti sekitar pada pukul 5.18 minit petang bermulanya waktu Arafah bagi kita di Malaysia ini. Jadi perbanyakkanlah kita berdoa yang baik-baik, jangan minta segala yang kita inginkan. Inilah masanya, semoga Allah kabulkan segala doa-doa kita. Dan jom kita dengarkan ini lagu nyanyian Lah Ahmad, Salam Baitullah, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: web hari ini bukan lagi sekadar web biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka sayang rakyatnya, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda. Ingat tau, bermula je hari Isnin minggu hadapan 1 Jun 2026. Media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun lagi kan. Mungkin ada tertanya, rasional untuk menyekat kanak-kanak yang berusia kurang daripada 16 tahun ini untuk menggunakan media sosial? Kita kena ingat bahawa risiko kepada kanak-kanak yang menggunakan media sosial ini, mereka terdedah kepada penipuan dalam talian, grooming oleh individu tidak dikenali dan juga kandungan tidak sesuai. Kebanyakan platform hanya bergantung kepada penyiaran umur sendiri. Kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu. Risiko keselamatan meningkat. Ini sangat benar. Ada kanak-kanak yang mendaftarkan untuk buat akaun media sosial kan. Mereka letaklah umur 18, 19, 20 dan sebagainya. Padahal baru sekolah rendah lagi kan. Ini sangat berbahaya. Hasil yang diharapkan, platform menjadi lebih selamat dengan orang kata barriers yang diletakkan ini. Semoga platform menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak, kurang risiko jenayah cyber. Dan peranan ibu bapa pula, pantau dan kawal aktiviti anak, didik anak tentang keselamatan dalam talian ini. Dan jangan kita orang katakan setiap apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa, oleh kerajaan itu demi keselamatan anak-anak juga dan juga keselamatan di media sosial. Jadi kita sesama ambil langkah yang dijalankan oleh kerajaan ini dengan sifat yang positif. Hadkan penggunaan anak-anak di media sosial. Sekiranya mereka perlu nak cari bahan untuk kajian, untuk bacaan mereka, boleh benarkan. Tapi pastikan carian dan dapatan mereka adalah tepat untuk pelajaran mereka. Baiklah, dan kepada anda yang tengah semangat ketika ini kan, ada yang ada yang jemur bawang, ada yang jemur beras, ada yang tengah menganyam ketupat. Apa pun aktiviti anda hari ini, jom kita naikkan lagu raya. Hari Raya, Hari Bahagia, terus bersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Ancaman cyber bukan satu mainan. Lindungi anak-anak kita, bina masa depan digital yang lebih selamat. Sentiasa ibu ayah kita pantau kan, periksa permainan video ataupun gaming, aplikasi dan pautan yang diakses, dikongsi atau diterima oleh anak-anak. Didik tentang privacy, ajar anak-anak supaya menjaga maklumat peribadi dan tidak berkongsi kata laluan, OTP, salinan kad pengenalan atau nombor telefon dengan orang yang tidak dikenali. Aktifkan kawalan ibu bapa, parental control. Gunakan tetapan parental control pada peranti dan aplikasi untuk menapis kandungan yang tidak sesuai mengikut usia anak-anak. Dan wujudkan komunikasi terbuka mengenai ancaman cyber supaya anak-anak lebih yakin untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Didik anak-anak kita kan, di media sosial ini kita ada privacy. Tidak semua orang boleh kita percaya di media sosial ini. Sebaik-baiknya elaklah kan berkongsi sesuatu yang sangat, orang kata sangat sulitlah untuk didedahkan, antaranya alamat rumah. Lepas tu, jika anak-anak ini berada bersendirian di rumah, elakkan mereka daripada update di media sosial menyatakan bahawa ketika ini tiada ibu bapa bersama dengan mereka. Dedahkan kepada mereka bahaya yang mungkin akan terjadi. Semoga kita doakanlah tiada perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Apapun, sentiasa ingatkan anak-anak bahawa media sosial bukan medan untuk mereka bermain dan meneroka sesuka hati mereka. Dan tindakan kerajaan untuk mengehadkan penggunaan media sosial ini bermula 1 Jun 2026 ini kepada kanak-kanak yang berusia belum lagi 16 tahun sangatlah ibu bapa hargai. Dan berterima kasih kepada kerajaan atas tindakan drastik ini. Dan jom kepada anda, kita naikkan mood lagi. Kita nak raya esok ni kan, kita dengarkan lagu ini, Suasana Riang di Hari Raya. Junaida Mak Amin terus bersama kami. Melaka FM mempersonakan.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung Seronok. Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Jangan lupa untuk dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok Seman Naik Haji pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini. Kami bersiaran selama 4 hari.

Hari ni kan, 4 hari nanti. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk dengarkan drama ini. Betul ke Semua Naik Haji tahun ni kan? Tapi alhamdulillah kan, muda-muda lagi dah diterima untuk menjadi tetamu Allah. Tapi ada watak baru kat situ kan? Ha, siapa Julie Lopez tu agaknya? Nak tahu siapa Julie Lopez? Apa agaknya peranan dia dekat Kampung Seronok untuk edisi kali ini? Kenalah dengarkan drama Semua Naik Haji pada 27 hinggalah 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM. Dan kepada anda semua tu kan, jangan sedih-sedih. Mana yang masih bekerja lagi macam saya ketika ini kan, walaupun rakan-rakan ramai dah sampai kat kampung kan, ramai tengah merendang dan sebagainya. Tak apa, jom kita raya di Kampung Seronok terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka yang mana telah selamat sampai tu kan. Alhamdulillah kan, ke kediaman masing-masing, ke kampung halaman masing-masing. Mana yang belum lagi memulakan perjalanan tu kan, saya nak kongsi sikit lah tips keselamatan balik raya kan, keselamatan kenderaan dan juga pemanduan. Yang pertamanya, haruslah servis kenderaan, periksa tayar, brek, lampu dan wiper sebelum memulakan perjalanan. Rancang perjalanan anda, rancang masa bertolak bagi mengelak waktu puncak dan gunakan aplikasi trafik. Pemanduan berkhemah, patuhi had laju, jaga jarak dan jangan memotong di garisan berkembar. Dan untuk pemanduan juga, kenalah rehat secukupnya. Pastikan dah cukup tidurnya kan, sebelum memulakan perjalanan anda. Jika rasa letih, cari tempat yang selamat, R&R untuk anda berehat. Pastikan baki touch and go anda ataupun RFID anda mencukupi. Dan juga gunakan kerusi keselamatan kanak-kanak sekiranya anda membawa kanak-kanak yang masih bayi lagi, bawa umur 3 tahun tu kan, pastikan menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak. Dan pastikan juga kadang-kadang kita seronok-seronok juga dah masuk dalam kereta, menyanyi beramai-ramai tu kan, tak sabar nak sampai ke kampung, lupa pakai tali pinggang keselamatan. Jangan begitu kan, walaupun berseronok-berseronok juga, keselamatan harus menjadi keutamaan. Dan sekitar pukul 4 nanti di jam yang ketiga, kita ada berita Melaka FM pada pukul 4.30 minit petang. Dan juga kita ada Jana Minda terbitan DJ Astro pada pukul 4.45 nanti, insya Allah. Dan jom kita dengarkan ini, Indahnya Beraya di Desa, Azlina Aziz terbersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Serono edisi ID Dada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Saat ekonomi global tidak menentu ini, inilah masanya untuk kita bersatu menyokong produk tempatan. Pilih barangan buatan Malaysia. Walaupun barangan buatan Malaysia kan, tapi kualitinya sama dengan barangan luar negara kan. Pelbagai produk negara kita ini berada pada kualiti yang sangat tinggi. Jadi jomlah, ini masanya untuk kita beralih kepada produk barangan tempatan. Dan seperti biasa, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM. Nak tahu siapa agaknya penyampainya, kenalah nantikan. Dan untuk makluman muslimin muslimat sekaliannya, hari ini waktu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.35 minit petang. Dan jom kita gamatkan lagi suasana petang raya ini dengan lagu seleksi lagu-lagu raya pilihan terbaik yang saya dah susun untuk anda semua. Dan kita dengarkan lagu ini, Rindu di Hari Lebaran. Jamal Abdillah terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

ataupun dengan cara lain secara sengaja, termasuk juga larangan menghilangkan rambut sama ada mencukur, memendek, mencabut, membakar, menggunakan sesuatu untuk menghilangkan rambut, dan apa dua cara sama ada bulu yang ada melekat di badan. Maka ini adalah satu larangan yang makruh. Jadi bagi mereka yang sengaja mahu maupun tidak sengaja memotong kuku ataupun rambut sebelum melaksanakan ibadah kurban, hendaklah dia memohon keampunan kepada Allah dan tidak dikenakan fidyah ataupun tebusan ataupun denda. Ibnu Qudamah berkata, jika perkara ini berlaku, hendaklah ia membanyakkan istighfar, iaitu mohon kepada Allah. Menurut ijma', tidaklah ada fidyah dan denda dikenakan bagi orang yang telah berniat untuk melakukan ibadah kurban menggugurkan rambut ataupun memotong kuku. Jadi majoriti dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan sebahagian dalam Hanbali mengatakan makruh hukumnya memotong kuku dan rambut yang ada pada badan pada bermula satu Zulhijjah sehingga ibadah korban itu dilakukan. Dan hikmah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam syarahnya ialah larangan memotong kuku

الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: kasih kerana mendengar Rock FM 102.3.
1: Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan dan puan, ada dengar tak semalam perkongsian saya yang saya membukakan sedikit hari ini mata kita, hati kita dan juga jiwa kita tentang satu ayat yang saya tinggalkan kepada para pendengar semalam dalam segmen Jana Minda, iaitu pada hari ini generasi muda kita bukan berkorban diri untuk agamanya, tapi ramai yang mengorbankan agamanya untuk dirinya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, terhormati Allah sekalian, selalunya bila kita nak dekat dengan Hari Raya Aidiladha ni, kita hari ini diperdengarkan tentang peristiwa-peristiwa yang selalu kita dengar tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail dan juga bagaimana hari ini yang membawa ibrah yang cukup besar pada diri kita. Tapi dalam segmen Jana Minda ini, dan nama pun Jana Minda, saya nak menjana minda yang nak menjentik hati-hati para pendengar dan minda para pendengar supaya kita boleh berfikir. Berfikir bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan setiap tahun kita sambut Aidiladha, setiap tahun kita mendengar peristiwa yang hari ini iaitu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setiap tahun kita hari ini mendengar ceramah berkenaan dengan pengorbanan, tetapi dalam masa yang sama kita tengok generasi sekarang yang seolah-olah sekarang tuan-tuan dan puan-puan tak ada kisah dah pasal hari ini pengorbanan terhadap agamanya. Ini yang sangat menakutkan. Bila saya sebut tentang korban agama untuk dirinya, pasti bila kita lihat apa yang berlaku pada anak muda zaman sekarang, contoh di dalam media sosial, ada yang sanggup buat ritual agama lain demi konten sebagai contoh. Yang kedua, ada yang sanggup hari ini bergurau pasal hari ini akidah demi konten sebagai contoh. Dan yang lebih teruk tuan-tuan dan puan-puan, ada pula yang hari tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup melakukan perbuatan yang terkutuk atau perbuatan yang dilarang agama demi konten. Sebab apa tuan-tuan? Bagi dia, tak apa, ini pengorbanan aku untuk hari ini menarik followers contohnya, untuk menarik influencer contohnya. Tuan-tuan, bila kita belajar pasal influencer, dalam bahasa Melayu membawa maksud pempengaruh. Jadi kita nak tuan-tuan, anak muda yang hari ini, yang memang hari ini sangat hebat dalam hari ini memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat, mereka adalah membawa sebagai pengaruh yang boleh membawa generasi-generasi yang muda ini ke arah kebaikan untuk dekatkan diri kepada agama Islam ataupun dekatkan diri dengan hari ini kepada Tuhan. Tapi tuan-tuan, bila kita lihat dengan konsertnya, dengan isu gejala sosialnya, dengan hari ini remaja melahirkan anak luar nikahnya, dengan macam-macam lagi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Dan apa yang penting, kita tak nak hari ini kita dengar perkongsian Ustaz, ia berlaku pada anak-anak kita. Betul ke betul? Jadi macam mana tu kita pastikan hari ini anak-anak kita tak hari ini terlibat dengan perkara itu, terutamanya kita berada dalam bulan Zulhijjah dan juga nak sambut Aidiladha ni. Stay tune bersama dengan saya untuk dalam tempoh seminggu ni, kerana ada banyak perkara yang saya nak sharekan berkenaan dengan pengorbanan. Jumpa saya kembali Ustaz Fazil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Melaka FM mempersonakan

0: bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Marie, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: Kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan pasport. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan penghalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: eh di Melaka FM.
1: Wah, sedapnya air kacang soya ni.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Dapat jumpa dengan pengusahanya. Apa khabar hari ni? Okey, amin. Heaven Soy.
2: Betul.
1: Bermulanya bila?
2: Bermula daripada 2025. Kita orang bermula daripada rumah dan sekarang kita orang jual melalui online.
1: Apa keistimewaan Heaven Soy ni?
2: Keistimewaan dia kita orang jual original, flavor original. Lepas tu yang uniknya kita orang letak add-on.
1: Okey.
2: Macam chia seeds yang terbaru ni kita orang letak aloe vera. So dekat situ kita orang punya nilai tambahan. Maksud kita orang original sama juga flavor yang sama, tapi ada add-on yang beza-beza. Next time akan ada lagi add-on yang lain. Itu beza dia antara produk kami dengan produk yang lain lah.
1: Macam kat sini dah rasa yang aloe vera tu memang macam ni. Top. Alhamdulillah. Dan macam mana Amin boleh berminat untuk tiba-tiba ada idea nak buat perniagaan air soya?
2: Saya memang minat soya. Sebab saya memang tak boleh nak minum susu sebab lactose. So bila saya macam kalau saya buat sesuatu tu, saya rasa yang kita boleh try jual dekat luar, kita boleh buat sesuatu yang lain. Ya, memang banyak soya-soya yang lain. Oh, diorang letak cincau. Tapi bila lama-lama cincau dalam botol, dia akan jadi hitam. Kalau letak dalam cawan, dia boleh minum waktu tu juga. Tapi kalau nak lama, kita letak sesuatu yang tak menukar warna. So kita sekarang ni kita bermain dengan aloe vera, dan yang lama dulu kita letak chia seeds. Dan tahun depan lagi kita akan buat sesuatu benda yang baru. Dan tahun ni juga akan ada buat sesuatu yang baru juga. Dan akan ada keluar makanan juga.
1: Wow, macam Amin kan?
2: Yeah.
1: Mula-mula nak mulakan perniagaan ni, modal macam mana Amin?
2: Wow, modal dia bawah 50. Mula-mula dulu modal sikit. Sebab mula-mula kita orang tak pakai botol macam ni tau. Tak dalam plastik. Masa tu kita letak plastik ikat lagi tu. Masa tu ingat lagi. Dan kita orang upgrade. Alhamdulillah sekarang ni kita dah letak dalam botol yang keras sedikit. Dan kita tambah stiker.
1: Dan Amin ada dapatkan bantuan ke mengikuti mana-mana kursus yang disediakan?
2: Oh, bantuan belum ada lagi. Dan sekarang ni saya tengah apply dan memohon satu kursus daripada Mardi Melaka. Terima kasih Mardi Melaka. Dan saya tengah menunggu keputusan untuk join kursus.
1: Amin, tu nak dapatkan kacang tu kan? Sebab kan gunakan kacang soya kan?
2: Betul.
1: So macam mana bekalan dia tu? Ada masalah ke atau memang senang dapat?
2: Tak juga. Sebab sekali beli tu kita akan ambil 1-2 guni. Lepas tu adalah besar sangat guni, dia kecil sikit lah. Tapi boleh bertahan dalam berapa, dalam 5-6 batch kalau kita buat.
1: Dan cabaran dah nak.
2: Betul, mula-mula dulu agak mencabar sedikit. Sekarang ni dah mudah dan minta kalau ada bantuan atau minat dapat jugalah mengurangkan sedikit kebanan untuk membuat satu hari. Dan insyaAllah kita akan laju besarkan projek ni. Asalnya dulu ni projek kecil. Side project. Kita orang panggil dia side project. Sekarang dia dah jadi main project lah.
1: Kalau nak dapatkan bekalan macam mana? Nak dapatkan air soya ni?
2: Okay. Boleh contact melalui Amin Damha. Facebook Amin Damha. Instagram Amin Damha. Dan semuanya Amin Damha.
1: Okay, Amin Damha.
2: Dan produksi adalah Heaven Soy. Dan insyaAllah nanti tahun ni juga kita orang akan cuba cepatkan proses untuk pembuatan makanan pula, iaitu tahu fa. Bye Heaven Soy.
1: Okey Amin, terima kasih. Dan ini dia, memang sedap air ni. Jadi kepada orang semua, kena cuba air Heaven Soy dari Amin.
2: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Amin. Semoga terus maju jaya.
0: This on air Melaka FM.
3: Drama Kapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
4: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
3: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
5: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni.
3: Kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
6: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
7: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
6: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Kemaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Alhamdulillah, bertemankan saya Yat Melati, kita telah memasuki ke jam yang keempat ini. Jam yang terakhir, saya akan menemani anda semua. Dan di jam terakhir ini, apa yang istimewa, kita ada pilihan ku kuasa dua, di mana saya akan tunaikan dua lagu. Syaratnya penyanyinya kenalah penyanyi yang sama. Itu berkenaan dengan lagu. Tapi ada yang lebih istimewa lagi ketika ini. Jam telah menunjukkan pukul 5.18 minit petang. Ini menandakan waktu Arafah bagi negeri Melaka, bagi Malaysia telah pun bermula. Bermula jam 5.18 minit petang sehinggalah pukul 11.57 minit malam nanti. Dan ini merupakan waktu mustajab doa. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ini, jangan lepaskan hari dan detik ini berlalu begitu saja. Banyak-banyakkanlah kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Semoga segala doa kita sepanjang hari Arafah ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Mintalah yang besar-besar, jangan lihat kepada kita yang meminta ini, tapi lihatlah kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Memberi, yang Maha Berkuasa di atas segalanya, insya-Allah. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan dulu lagu permintaan Kak Wadiah Hati kita, kan, yang hari ni ada masa bercuti kan, dapat bersama dengan saya di Melaka FM ini. Kata Kak Wadiah nak dengarkan lagu Aisyah Retno, Jodoh Lebaran dan juga Tak Adil. Untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini, terutamanya mereka yang berada di TikTok Melaka FM, menghampiri 130,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Dan jom kita dengarkan ini, Jodoh Lebaran.

0: Itulah dia tadi, lagu permintaan Kak Wadia kita yang katanya nak dengarkan lagu Aisyah Retno. Baiklah, seterusnya ini pula saya akan siarkan lagu permintaan Abis Muta yang dihantarkan melalui TikTok Melaka FM. Kata Abis hari ni nak dengarkan lagu nyanyian Dato' Sudirman Haji Arsyad. Tajuk lagu yang dipilih, Balik Kampung dan juga Apa Khabar Orang Kampung. Untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini, yang mungkin ada di dalam perjalanan tu kan, nak pulang ke kampung halaman masing-masing, apa pun berhati-hati tau di dalam pemanduan anda. Dan kita ada pemanggil berada di talian ketika ini. Jom kita bersama dengan pemanggil kita. Hello.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar, Yat?
0: Alhamdulillah, sihat. Awak sihat tak tu?
1: Alhamdulillah, sihat juga macam Yat.
0: Gitu kan? Wah, semangat nak raya ni. Saya rasa minggu lepas lemah je lagi suaranya.
1: Rasa hari ni kita puasa, Yat?
0: Alhamdulillah. Jangan tu dah, kita biarkan hari ini berlalu begitu je. Ni dah masuk dah waktu mustajab doa dah ni.
1: Betul-betul, ini doa panjang. Waktu kali yang mustajab doa kita.
0: Iya, nanti awak jangan lupa doakan saya juga tau.
1: Insya Allah, kita sama doakan.
0: Wah, gitu. Okey, Jujur, hari ni petang ni nak ngelagak apa agaknya?
1: Datuk Sri Selisa dah pilih belum?
0: Belum.
1: Okey, nak lagu Suara Takbir. Dan juga lagu tu lah, Kumbana Bunga gitu. Saya minta dengan DJ apa tu, DJ Cik Ain tak dapat.
0: Iya ke? Okey, baik. Ni mesti sebab kumbang dia ada bunga, tak ada lagi ni.
1: Tak apa. Kalau ada, kalau tak ada tak apa.
0: InsyaAllah ada.
1: Kita tak akan dengar Melaka FM berlaku terjadi.
0: Wah, gitu. Ini esok awak terlibat tak dalam ni aktiviti korban nanti?
1: Ada, kita berdapat lagi. Tapi
0: tak apalah kan, walaupun apa saja tugasnya, bila awak dah turut serta tu, insyaAllah ada ganjaran pahala di dalamnya.
1: InsyaAllah, amin, mudah-mudahan.
0: Okey, ada ucapan ke?
1: Ucapan kepada semua pendengar setia Melaka FM. Sama-sama kita berdoa, banyak-banyak berdoa petang ni. Semoga apa yang kita doakan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai kita berdoa, jangan lupa juga kita doakan untuk orang siapa selama kita di Palestin tu.
0: Betul-betul.
1: Kita terbebas daripada segala cengkaman raksasa
0: Zionis. Ya, insyaAllah. Sesama kita doakan.
1: Sesama kita doakan. Kita orang kata sesama Islam kita sama doakan. Betul tak, Yat?
0: Betul. Terima kasih tau, Juju, hati ingatan tu.
1: Ya, betul. Ya, selamat raya.
0: Okey, sama juga selamat raya.
1: Kita tunggu kamu selamat besok.
0: Jangan lupa tau.
1: Kita mesti tunggu nak rakam.
0: Nanti rakam. Okey, terima kasih, Juju.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia, Juju kan. Baik, insyaAllah nanti saya akan siarkan. Terlebih dahulu kita dengarkan dulu lagu permintaan Abis Muta. Terus bersama kami. Kepada anda yang balik kampung tu, berhati-hati.

InsyaAllah panjang umur nanti kita berjumpa lagi kan. Terima kasih kepada yang dah buat permintaan lagu tadi, Abes Semuta, yang ingin dengarkan lagu ini khas untuk semua pendengar yang mendengarkan ketika ini. Terima kasih. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan, berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan seterusnya ini kita akan dengarkan lagu permintaan Juju tadi. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kita akan dengarkan lagu ini terus bersama kami Melaka FM, yang pastinya mempesonakan.

Kumbang dan Bunga baru saja menghiburkan anda semua merupakan permintaan lagu Juju. Baiklah, seterusnya ini tadi orang Johor. Seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan orang Bido Perak pula. Katanya daripada Kak Mazatu Irda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Hajat dan juga Manis Masa Bercinta. Nyanyian Haida ditujukan kepada Ari, Kak Zura Juju, Ita Syam, Ida Arnida, Kak Zara, Maknab, semualah pendengar setia Melaka FM, dan untuk saya juga, wah terima kasih. Katanya selamat Hari Raya Aidiladha, semoga terhibur, semoga sihat selalu. Saya Mazatul Ida di sini dari Perak. Terima kasih Kak Mazatul Ida kita. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini, 151,000 kali sayang. Alhamdulillah kan, walaupun sibuk-sibuk memasak petang ni, pelbagai aktiviti kan, maklumlah petang raya kan, tapi tetap setia menyokong kami di sini. Terima kasih banyak. Dan jom kita dengarkan lagu ini. Kita dengarkan dulu Hajat. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Alhamdulillah, tugasan saya bakal berakhir di sini. Untuk 6 jam seterusnya, anda akan teman bertemankan DJ Cikgu Murni sehinggalah pukul 12 malam nanti kan. Pelbagai info menarik akan Murni kongsikan kepada anda semua. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Dan juga rakan yang berada di unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terima kasih banyak kepada anda semua kan yang terus setiakan bersama dengan kami di Melaka FM ini 18 jam setiap hari. Suka untuk saya kongsikan kepada anda semua di mana hari ini merupakan hari Arafah, dan waktu Arafah, waktu mustajab doa hari ini di Malaysia bermula pada pukul 5.18 minit petang tadi sehinggalah 11.57 minit malam. Jadi kepada anda semua kan, banyak-banyaklah kita manfaatkan masa yang diberikan ini, kesempatan kita berada di dalam masa ini untuk kita banyakkan gandakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-Nya dari api neraka selain daripada hari Arafah. Dan kepada anda semua juga kan, mungkin ini ada sedikitlah panduan untuk kita berdoa sepanjang hari ini. Mintalah syurga Firdaus, mintalah husnul khatimah, mintalah pengampunan dosa daripada Allah SWT, minta keredaan Allah, minta syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, minta hidayah dan iman yang istiqomah, minta ketenangan hati, minta keluarga bahagia sampai ke syurga, minta kesihatan yang baik, dan mintalah rezeki yang halal, berkat dan cukup. Insya Allah, semoga Allah makbulkan semua doa kita ini. Dan kepada anda yang dalam perjalanan nak pulang ke kediaman, pulang ke kampung halaman anda tu kan, berhati-hati tau di dalam pemanduan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada ibu ayah kat rumah tu, kata senyum-senyum menunggu kepulangan anak yang disayangi, kepulangan menantu dan cucu kan. Alhamdulillah, nikmatilah masa yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa untuk kita terus mendoakan mereka yang telah tiada lagi bersama dengan kita. Dan kepada anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Ampun dan maaf saya pinta jika ada salah dan silap saya sepanjang kita orang kata berkenalan, sepanjang kita berkenal di ruang udara Melaka FM ini. Semoga kita berjumpa lagi insya Allah pada hari Jumaat nanti. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lembu dogol jangan dibalun.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lembu dogol jangan dibalun.
2: Bermaksud, orang yang tidak melawan janganlah diusik, kerana jika sekali dia melawan, buruk padanya.
1: Contoh ayat.
2: Budak-budak nakal itu diingatkan agar jangan mengganggu orang yang kurang sioman itu, kerana lembu dogol jangan dibalun.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
3: Drama Kapus Rono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
4: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
3: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
5: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
3: Kejap, siapa pula Juni Robes ni?
6: Itulah takdir yang temukan kita, mesti bersebabkan bang.
7: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok Seman Naik Haji
6: pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah berani. Laksana Jabat Melaka, sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Malam untuk 6 jam seterusnya, santai relax MFM. 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. 26 Mei 2026 hari ini. InsyaAllah Cikgu Murni temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM bermula 6 petang ini hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tentunya terima kasih buat rakan tugas saya DJ Yat Melati yang telah temani semua rakan pendengar Melaka FM untuk segmen Panorama 26 sebentar tadi. Doakan semoga hari ini segala usaha dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang dalam pemanduan, pandu berhati-hati, elok-elok di jalan raya, yang mungkin sedang minum petang, saya minum petang, dan juga yang berpuasa hari ini, alhamdulillah selamat berpuasa kami ucapkan untuk semualah ya. Dan apapun jangan lupa hari ini alhamdulillah hari Arafah ya, yang mana kita pun sudah maklum bahawa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah ya. Dan jangan lupa untuk kita doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang lebih mahal daripada RM1 ya, antaranya mintalah ya dalam doa kita, mintalah syurga firdaus ya, minta husnul khatimah ya, mintalah pengampunan dosa, mintalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan semoga kita semua sentiasa berusaha menjadi insan lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah yang dah mula bercuti, almaklumlah esok nak raya ni ya, esok nak raya dah pun, jadi ramai tentunya yang dah pun bercuti. Ada yang hari ni ya kerja separuh hari kan, alhamdulillah. Yang nak balik kampung, elok-elok berhati-hati dalam perjalanan. Kalau mengantuk, berhenti dulu. Jom dengarkan dahulu Sudirman Balik Kampung, kata anda. Melaka FM pesanakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih dengarkan kami di mana saja anda berada, yang sedang bertugas, sedang bekerja dalam bidang tugasan kerja masing-masing, mungkin sedang berniaga ataupun juga yang bekerja di bidang perhantaran, ya, abang akak pilot direct kami di luar sana. Kita doakan semoga setiap langkah perjalanan anda, ya, semoga setiap saat yang anda lalui hari ini dalam perlindungan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan moga-moga segala pengorbanan rakan-rakan pendengar di luar sana yang berkorban untuk bekerja ni, berkorban masa, berkorban waktu tidur, ya, berkorban waktu rehat untuk mencari rezeki buat keluarga yang tercinta, semoga pengorbanan anda ni dibalas dengan pahala yang melimpah ruah, rezeki yang melimpah ruah, dan moga-moga setiap perjalanan anda ini dalam mencari rezeki dalam keberkatan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga, ya, kita ketika menyambut Hari Raya Aidiladha, kita menghayati erti pengorbanan yang sebenar-benarnya. InsyaAllah 6.30 minit petang nanti kita dengarkan bersama Ruangan Permata Hati, sambungan tajuk korban disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Assalamualaikum, saya Isman Hijaz. Belajarlah dari Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya, dan jadilah seperti Ismail yang ikhlas menerima kehendak Allah. Pengorbanan dan keikhlasan adalah intipati dari Aidul Adha. Sekali lagi saya Isman Hijaz mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar setia Melaka FM.
1: Salam Aidil Adha, bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Korban. Kita ikuti bersama.
1: Perbezaan-perbezaan niat tidaklah memberikan mudarat pada korban. Namun, hendaklah dicermati untuk agihan daging tersebut kepada 7 bahagian dengan sama banyak. Yang penting, daging. Kena bahagi sama-sama banyak. Kambing biri-biri dan kambing hanya untuk seorang.

Okay. Jadi bagaimana dengan jantina? Tak kira lelaki atau perempuan, kedua-duanya harus untuk dibuat korban, namun perlu dicermati berkenaan tentang syarat-syarat kesihatan. Apa dia syarat kesihatan? Yang pertama, korban hendaklah selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Tidak memadai kalau korban haiwan itu berkudil sekalipun sedikit. Apa dia berkudil? Terlibat dengan penyakit kulit. Kerana apa? Kerana ia membinasakan daging dan mengurangkan nilai. Kalau dapat harga lembu, diskaun tu lembu luar jangka. Lembu ni biasa RM6,000. Tapi tak apalah, nak raya ni saya bagi RM4,200. Terkejut juga. Kenapa murah sangat? Saya nasihati penternak, pemilik, penjual lembu, tolong sangat-sangat berlaku jujur dan adil. Sebab bukan semua pembeli tahu dan faham kecacatan binatang tersebut. Kadang-kadang lembu tadi berkudil, dia tak nampak terselit bawah telinga. Kena bagi tahu. Kadang-kadang terselit dekat bawah binatang, belakang binatang. Yalah, tuan-tuan, kita ni bukan hari-hari ngadap. Jadi saya nasihati kedua-dua pihak kena berlapang dada dan adil. Tanya balik pada penjual, saya minta maaf, tanya, saya ni nak buat korban, ada masalah ke lembu ni? Harga dia rendah sangat. Kan, kena jujur. Jangan terlalu eager, jangan terlalu excited dapat korban bintang, dapat haiwan dengan harga yang murah, luar daripada jangkaan, namun terjebak dengan perkara yang disebut sebagai aib. Apa aib lain? Yang pertama tadi berkudil, yang kedua terlalu kurus, nampak tulang, dah tak ada daging, dah kurus sangat. Risau tulang lagi banyak daripada daging. Yang ketiga, pincang teruk, nak berjalan pun tak mampu. Itu pincang teruk. Yang keempat, buta sebelah atau kedua-dua mata. Orang penternak ni nak lepaskan tengkuk, bukan kat Melaka, tempat lain. Dia ada lagi 2-3 ekor, dia dah rasa risau, siapa nak beli ni? Ni kenapa lembu ni murah eh? Tak ada apalah, dia okey je, cuma mata dia tu kabur sikit. Bagi tahu je lah buta, jangan cakap yang sebaliknya. Kalau buta walaupun sebelah, dia tidak boleh dijadikan haiwan korban, memadai hanya untuk sembelihan biasa. Sembelihan biasa nak jual, nak bagi jual dekat pasar harus. Tapi kalau untuk haiwan korban, dinasihati untuk mengelakkan daripada yang ada aib tadi, kecacatan. Yang seterusnya, yang tidak boleh, tidak memadai, tidak mempunyai telinga atau terpotong telinga. Ada telinga tapi dia bergaduh, telinga dia hampir putus. Walaupun tak putus semua, walaupun terpotong sedikit, tetap menjadi aib bagi binatang tersebut. Yang ketiga, terpotong ekornya. Ekor lembu dah tak ada dah, mana pergi ekor? Dah kena kerat awal. Na'uzubillah. Jadi kat situ telah menjadikan haiwan tersebut tidak melepasi syarat untuk dijadikan binatang korban. Yang keempat, terpotong lidahnya. Lidah pun terpotong. Yang kelima, gila yang tidak mahu memakan rumput, menyebabkan kurus yang mengurangkan daging. Yang keenam, berkudis walaupun sedikit. Ni kita sebut tadi. Yang ketujuh, baru beranak. Kenapa baru beranak tak boleh? Lembu yang baru beranak, haiwan, daging haiwan tadi dia agak kurang enak, kurang baik. Yang seterusnya, sangat kurus. Kemudian haiwan yang sedang bunting, yang bunting pun tak boleh. Kena bagi pastikan dia selepas melahirkan anak tadi. Kerana apabila mana dia bunting, para ulama menyebut dagingnya akan berkurangan. Jadi kat situ kena berhati-hati. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, walau bagaimanapun ada sedikit kecacatan yang diharapkan.

0: Sebagai contoh, binatang yang tidak bertanduk atau patah tanduknya atau yang ditebuk telinganya. Hari ini kadang-kadang tebuk telinga sebab nak letak nombor, tuan-tuan ni. Nombor tu pengenalan supaya kenal. Bila mana ada nombor tebuk kat telinga, maka hukum asalnya adalah dimaafkan kecacatan tersebut. Begitu juga yang tidak bergigi atau yang patah setengah daripada gigi, maka ketika itu adalah dimaafkan. Bagaimana dengan niat korban? Saya berpesan pada mereka yang ambil bahagian untuk pasakkan niat korban. Korban tu korban apa? Kalau korban tu korban nazar, kena tanggungjawab. Kalau korban tu korban wajib, kena tahu apa kesan. Kalau korban tu korban sunat, maka dia disunatkan untuk mengambil sedikit, dimasak dan dijamah untuk mengambil keberkatan daripada bahagian korban tadi. Jadi niat korban yang pertama, sekiranya ambil dalam kelompok, korban kelompok, saya menasihati pengelola untuk menyelaraskan berkenaan tentang niat korban. Tak kiralah secara bertulis, melalui WhatsApp, melalui media sosial, melalui telefon ataupun melalui pertemuan jumpa. Sebab tu kalau makin banyak lembu korbannya, pengelola penyelaras kena ambil tanggungjawab. Tak mampu buat seorang, minta tolong 2-3 orang yang lain membantu. Sebab syarat niat yang pertama, kita nak serah wakilkan kepada pengelola, dan wakilkan tu kena dengan niat yang jelas. Saya bersetuju melakukan ibadah korban pada tahun ini dan mewakilkan kepada Tuan Imam untuk menguruskan. Jadi sebab tu masa nak sembelih, imam akan jumpa ataupun imam dapat senarai, inilah haiwan korban kepada siapa, siapa, siapa. Ada 7 nama, 7 orang yang disebut tadi. Yang pertama, supaya clear yang mana satu lembu yang kita ambil bahagian. Yang kedua, supaya tuan-tuan tidak ada rasa kesah, dah kebelum, dah kebelum. Sebab tu korban bukan sekadar ibadat biasa. Dia kena dicermati daripada proses sembelihan, proses lapah, proses membungkus, menimbang dan mengagih. Tidak boleh dibuat secara sambil lewa ataupun sembrono, sebab ia melibatkan hukum. Apa kesan kepada daging korban nazar? Kita sedia maklum tadi, haram atas orang yang membuat korban nazar dan semua orang yang di bawah tanggungan memakan sesuatu daripada korban nazarnya. Ambil tak boleh, makan pun tak boleh. Wajib disedekahkan semuanya dalam keadaan mentah, sehingga kulit dan tanduknya, jika ia makan sesuatu padanya, wajiblah diganti. Sebab tu kena berhati-hati. Berbeza dengan korban sunat. Korban sunat, sunat ia makan daripada korban sunat, yang afdalnya dimakan hatinya. Daging korban sunat wajib disedekahkan daging korban yang mentah dan basah kepada fakir miskin mengikut pendapat yang asah, supaya dia dapat menguruskan dengan dijual atau lainnya. Kita sedia maklum tuan-tuan, tiap-tiap tahun kita dapat info peringatan daripada setiap ekor lembu tadi ada 3 bahagian, 3 bakul yang perlu kita ambil tanggungjawab untuk memastikan agihan tadi sampai. Bakul yang pertama, 1/3 yang pertama, sebagai contoh, seekor lembu ada 75 kilo daging bersih, bahagi dengan 3 bahagian, bakul yang pertama adalah untuk fakir dan miskin. Itu bakul yang pertama. Sebab tu kalau dah bungkus, bagi 3. Ada berapa bungkus semua? 75. Bahagi 3, 1 bungkus, 1 bakul 25. Lebihkan kepada fakir miskin, tidak mengapa. Yang kedua, bakul yang kedua adalah untuk orang awam atau ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk membantu mengelolakan ibadah korban. Katalah bakul orang miskin tadi 25 bungkus, bakul orang awam pun ada 25 bungkus. Hari ini ramai yang tolong Ustaz. Lembu 2 ekor. Lebih 100 petugas datang nak bantu selesaikan. Belum masuk dengan orang yang datang. Jadi nasihat saya, kecilkan timbangan. Kalau orang awam bagi sekilo, orang fakir miskin bagi sekilo, dalam plastik tadi ada sekilo, elok dikecilkan supaya masing-masing dapat merasa. Yang kedua, orang awam yang membantu proses melapah, menimbang, membungkus, mengagih, saya nasihati dengan penuh rendah diri, 1000 kemaafan dipohon, supaya tidak menjadikan apa yang diambil itu sebagai upah. Takut nanti niat tu berubah. Dapat daging, dapat segini je ke? Orang yang datang tak tolong pun dapat yang sama. Kenapa aku dapat sama? Sedangkan daging korban tadi tidak boleh diupah wa'imah kepada penyembelih sekalipun. Kalau pemberian sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Ada setengah tempat, bukan kat Malaysia tuan-tuan, tempat lain. Seram nak sebut. Mam, imam sembelih. Ni bahagian imam Kepala lembu, dah diasingkan 2. Ni bahagian imam. Terima kasih imam sembelih tadi. Niat dia bagi tadi tu sebab upah kepada imam. Hukum dia tidak dibenarkan. Tapi kalau niat dia bagi, mam, ni hadiah untuk imam, untuk kepala ni mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Sebab tu sebutan akad kena jelas. Tak boleh main suka hati jadikan upah. Kalau nak upah, daripada kos pengurusan haiwan sembelihan tadi, contoh ada 7 bahagian kali dengan RM900. Berapa? RM6,300. Katalah pihak pengurusan masjid ataupun pengelola beli lembu harga RM6,000 satu ekor. Kadar hari ini lembu yang sihat, semangat, tengok pun seronok, ada baki lagi 300. Saya nasihatkan pihak yang mengambil bahagian korban, jelas, akur dan faham, 300 tadi bukan sesuka hati, tetapi untuk dijadikan sebagai kos pengurusan. Apa tujuan dia? Yang pertama, untuk permit sembelihan daripada veterina, contoh. Yang kedua, nak digunakan untuk membeli keperluan, contohnya plastik, contohnya bungkusan, untuk menyelesaikan agihan daging tadi dengan kemas, dengan terapi dan teratur. Yang ketiga, nak dijadikan pengurusan tadi RM300, ambillah 1/6 contoh sebagai upah kepada penyembelih. Hukumnya adalah harus. Dan yang keempat, bila mana kumpul 3-4 ekor, boleh mencakupi lebihan tadi ataupun pengurusan tadi untuk dijadikan jamuan kepada petugas.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Korban yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah.

0: terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Frekuensi di Port Eastern Negeri 9, 102.3.

sebuah lagu nyanyian Ali Sariwatan Permaidani. Melaka FM mempersonaikan Radio No. 1 Orang Melaka Dapur 6, 55 minit petang pada waktu ini. Terima kasih buat semua rakan pendengar Melaka FM kekal setia mendengarkan Melaka FM di mana saja anda berada, yang balik ke kampung halaman, nak sampai rumah Datu ataupun baru balik Melaka ni. Selamat kembali ke Melaka, selamat kembali ke kampung halaman ya, saat beraya dengan keluarga insyaAllah ya. Moga-moga hari ini ya perjalanan kita dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Baik, saya nak kongsikan sebuah hadis sahih. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang ku ucapkan begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ya, doakan semua kita semua ni diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa. Dan waktu Arafah ya, waktu mustajab doa pada hari Arafah di Malaysia bermula 5.18 minit petang sebentar tadi hingga 11.57 minit malam nanti. InsyaAllah, moga-moga kita semua dapat berdoa ya, doa dengan sehabis baik ini, dengan seikhlas hati meminta pada Yang Maha Esa insyaAllah. Baiklah ya, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 7.17 minit malam nanti. Terus kita dengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dah menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selalunya petang-petang ini kan abah dengan mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
0: Mak kan tak ada, ba. Lagi 3 minggu baliklah mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha?
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, abah. Bukannya terginja-kinja. Dah, abah. Janganlah murung, baru je video kan mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Ha, abah. Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi biskut tongkat lah. Ha, kalau nak ke kau gitu, luruh gigi abah. Ha, kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi, salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Ha, jawapan dia...
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap alhamdulillah.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

الصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: 102.3 FM.
1: Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 7.56 minit malam pada waktu ini. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar, ya, teman-teman otak-otak Melaka FM kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Ini insyaAllah Cikgu Muni akan terus temani anda semua hingga pukul 12.30 malam nanti. Yang masih dalam pemanduan, ya, semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Anda kata ada yang baru nak keluar rumah, mungkin mencari juadah di luar, ya. Ya, selamat menjamu selera lain, ya. Selamat ke malam untuk rakan-rakan pendengar kita di luar sana. Jangan lupa, ya, untuk sentiasa kita, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, manfaatkan waktu mustajab doa di hari Arafah ini hingga pukul 11.57 minit malam hari ini. InsyaAllah doakan juga semoga kita semua sentiasa berusaha menjadi insan yang lebih baik daripada diri kita yang semalam, InsyaAllah. Baik, kita akan bercakap ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar pada malam hari ini. Ya, hari ini malam raya. Hari ini tiada salam namaste. Kita bawa ke depan. Malam ni kita nak buka ruangan, ya, ucapan. Anda berdatangan kiriman-kiriman ucapan, ya, mungkin menyapa rakan-rakan pendengar kita yang baru sampai ke Melaka ataupun mungkin beraya di luar Melaka, ya. Dengarkan kami di RTM Klik. Hantarkan ucapan-ucapan anda, ya, pada malam ini 11.30 minit malam, 9.30 minit malam. Mereka akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan pastinya juga ada kita ada lagu-lagu yang bersesuaian untuk hari raya kita, ya. Ya, hari raya Aidiladha kita, insyaAllah kita akan cuba siarkan lagu-lagu permintaan anda yang hantarkan kiriman di 010-806-1023. Terus setelah dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Bermaksud semakin lama semakin bertambah baik.
1: Contoh ayat.
0: Baju batik yang dibeli di Terengganu itu laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau walaupun sudah lama dipakai. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, Cikgu Murni masih di sini. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia. Menggamit dunia, bijak laksana tuah berani, laksana jebat Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik untuk santai, relax, 6 hingga 12 tengah malam. Cikgu Murni masih kat sini temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM. Dan tentunya ya, untuk rakan-rakan kita sayap-sayap Melaka FM yang dah pun berada di live TikTok Melaka FM, terima kasih saya ucapkan sudi menemani Murni di kala malam hari ini. Malam raya lah kita hari ini kan. Alhamdulillah yang dah sampai kampung halaman ya, alhamdulillah. Yang masih dalam perjalanan pun sama, alhamdulillah, sebab dapat balik kampung ya. Saya pastikan perjalanan anda ni ya dengan keadaan selamat lah ya. Kalau rasa mengantuk tadi kan kerja kan, walaupun ada yang balik dapat balik awal hari ini kan, tapi kan penat sikit. Kalau rasa letih kan, saya dimaklumkan di kawasan-kawasan yang agak sesak sedikit, jam sedikit, ada kata letih ya, rehat dahulu ya, cari tempat-tempat yang bersesuaian untuk rehat, minum-minum sikit dulu ya, bagi badan rasa segar sikit, barulah mulakan kembali perjalanan anda, insyaAllah. Yang takkan ucapan-ucapan di 01-08-06-1023, malam kita akan bacakan ucapan dan juga ada kata ada lagu-lagu raya yang diminta bersesuaian untuk malam ini, untuk raya kita ni. InsyaAllah kami akan siarkan untuk hiburan malam raya kita bersama. Sebab dengan khabar ada juga malam ni yang tengah buat ketupat kan. Macam mantai lah kan. Dan paling penting juga yang dalam perjalanan kita teman rakan-rakan kita dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, InsyaAllah. Sampaikan ucapan di 01-08-06-1023. Jam ni dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti. Dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 8.31 minit malam sebentar saja nanti. Terus saya terdengarkan kami Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesan dan himat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Zone Music tanpa henti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Drama Kapur Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
3: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
2: Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
4: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
2: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
5: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan bang.
1: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
5: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
6: Kampung Seronok.
7: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Bertemu saya kembali, Ustaz Fadli Samin. Seperti biasa, menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dengar tak semalam perkongsian saya yang saya membukakan sedikit hari ini mata kita, hati kita dan juga jiwa kita tentang satu ayat yang saya tinggalkan kepada para pendengar semalam dalam segmen Jana Minda, iaitu pada hari ini generasi muda kita bukan berkorban diri untuk agamanya, tapi ramai yang mengorbankan agamanya untuk dirinya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, selalunya bila kita nak dekat dengan Hari Raya Aidiladha ni, kita hari ini diperdengarkan tentang peristiwa-peristiwa yang selalu kita dengar tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail dan juga bagaimana hari ini yang membawa ibrah yang cukup besar pada diri kita. Tapi dalam segmen Jana Minda ini, dah nama pun Jana Minda, saya nak

0: peristiwa yang hari ini, iaitu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setiap tahun kita hari ini mendengar ceramah berkenaan dengan pengorbanan, tetapi dalam masa yang sama kita tengok generasi sekarang yang seolah-olah sekarang tuan dan puan tak ada kisah dah pasal hari ini pengorbanan terhadap agamanya. Ini yang sangat menakutkan. Bila saya sebut tentang korban agama untuk dirinya, pasti bila kita lihat apa yang berlaku pada anak muda zaman sekarang, contoh di dalam media sosial, ada yang sanggup buat ritual agama lain demi konten sebagai contoh. Yang kedua, ada yang sanggup hari ini bergurau pasal hari ini akidah demi konten sebagai contoh. Dan yang lebih teruk tuan-tuan dan puan-puan, ada pula yang hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup melakukan perbuatan yang terkutuk atau perbuatan yang dilarang agama demi konten. Sebab apa tuan-tuan? Bagi dia, tak apa, ini pengorbanan aku untuk hari ini menarik followers contohnya, untuk menarik influencer contohnya. Tuan-tuan, bila kita belajar pasal influencer, dalam bahasa Melayu membawa maksud pempengaruh. Jadi kita nak tuan-tuan, anak muda yang hari ini, yang memang hari ini sangat hebat dalam hari ini memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat, mereka adalah membawa sebagai pengaruh yang boleh membawa generasi-generasi yang muda ini ke arah kebaikan untuk dekatkan diri kepada agama Islam ataupun dekatkan diri dengan hari ini kepada Tuhan. Tapi tuan-tuan, bila kita lihat dengan konsertnya, dengan isu gejala sosialnya, dengan hari ini remaja melahirkan anak luar nikahnya, dengan macam-macam lagi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Dan apa yang penting, kita tak nak hari ini kita dengar perkongsian ustaz, ia berlaku pada anak-anak kita. Betul ke betul? Jadi macam mana tu untuk pastikan hari ini anak-anak kita tak hari ini terlibat dengan perkara itu, terutamanya kita berada dalam bulan Zulhijjah dan juga nak sambut Aidil Adha ni. Stay tune bersama dengan saya untuk dalam tempoh seminggu ni, kerana ada banyak perkara yang saya nak sharekan berkenaan dengan pengorbanan. Jumpa saya kembali Ustaz Fazil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya

al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.

0: kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ia bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Bila turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah. Namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan nila, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert T. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidiladha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Ada!
3: Melak FM pasti mempesonakan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Munif Hijaz mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam, dan saya mengucapkan selamat menunaikan fardu haji bagi mereka yang pergi ke tanah suci pada tahun ini. Hayatilah erti pengorbanan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan baginda itu memberi kekuatan kepada umat Islam pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam dan pendengar setia Melaka FM. Assalamualaikum.

Cikgu Murni di sini, 9.25 minit malam. Hai, selamat malam semua. Selamat merewang. Di rumah ada yang tadi petang dah selesai, dah ada Cikgu Murni-Murni dah selesai, dah masak ni. Ha. Tapi ada juga yang saja ambil malam-malam, saja je tunggu anak sampai rumah. Mak kata tak kira nak tunggu tu anak masak tahu ni rendang, biar dia yang masak. Ya, jadi, ya, baru sampai ke kampung halaman, balik ke rumah mak ayah tu. Alhamdulillah. Ya, selamat kembali ke halaman, ke kampung halaman. Ya, dan yang sedang masak-masak kat rumah tu, apalah juadah. Apa kata kalau tengah masak tu, masa-masak janganlah hantar mesej tau. Tapi kalau macam letak kejap senduk ke, ataupun sambil-sambil tengah tengok rendang tu, nak blub-blub-blub-blub tu kan. Ya, hantarkanlah kiriman mesej anda, ucapan ke 0108061023. Ya, kalau kata Kak Ina montel kita ni, malam raya ni Kak Ina masak untuk mak gulai pedas burung puyuh, kesukaan mak Kak Ina. Boy, sedapnya burung puyuh. Masak pedas, gulai pedas burung puyuh. Kak Ina, kongsilah sekali resepi. Saya tak pernah masak lagi ni, masak gulai pedas ni. Terima kasih Kak Ina, ya. Rakan-rakan di TikTok Melaka FM, terima kasih semua yang berada di TikTok Melaka FM. Ya, Kak Rozila Jalil dari tadi tap-tap screen. Hai Skidrom, terima kasih Jungle. Katanya baru balik tangkap penyu eh. Eh, pergi tengok penyu. Nobis, terima kasih Nobis. Nobis ke Nobis? Minta maaf kalau saya salah sebut eh. Cik Faiz, Abang Jowi, Edward Amirul, Kak Wadia kita, Mamat Random, Kak Yon di Putrajaya. Dengan cerita Kak Yon kata esok dekat Putrajaya raya dengan Laksa Utara. Ah, alhamdulillah eh. Dek Naufal, Kak Mazatul Irda kita, Dek Khairul Anwar. Eh, ada Khairul Anwar. Cik Zahar, Akikutas, terima kasih Kak Rosnani Ahmad. Kak Zahra pun ada. Peter, hai, Cik Sidi Abu, Cik Firdaus, Fauzi, Cik Rahim Ros, Kak Fadilah Ismail, ramai lagi ni. Nanti saya bacakan lagi nama-nama anda ya. Yang penting sekali, jom sembang-sembang malam raya ni ya. Sambil-sambil sembang, kau ada lagu nak dengar, kalau bersesuaian yang saya siarkan. Ada yang malam ni sorang-sorang, tak mahu sedih-sedih. Untuk mak saya, abah-abah saya ya, mungkin yang sorang-sorang kat rumah malam raya, jangan sedih-sedih. Kita saling teman-berteman hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus kita dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. We'll be right back.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wa

Ya, jom tap-tap guys. Ha, ni memang kalau kita siarkan ni khas untuk rakan-rakan kita di live TikTok Melaka FM lah, sayap-sayap kami yang sentiasa temankan penyampai-penyampai Melaka FM ya. Tak kira di mana sahaja anda berada, sebab kami memang berada dalam TikTok ni. Kami berada dalam konti di mana saja anda berada. Ya, yang dengarkan di frekuensi dan juga yang jauh di mata, dekat di hati kami, dengarkan Melaka FM secara RTM klik. Dan juga terima kasih yang berada di live TikTok lah. Cuma nak maklumkan, kalaulah ke mana-mana sahaja, agak-agak memang dah tak dapat frekuensi Melaka FM, ya, jangan lupa downloadlah aplikasi RTM Klik. Sebanyak RTM Klik ni, ya, anda pergilah mana sahaja, asalkan ada internet, memang dapat dengar Melaka FM. Bukan kata Melaka FM lah, semua stesen radio RTM, ya, ada juga siaran-siaran lain. Jadi rugi kalau tak download aplikasi RTM Klik tau, sebab

Yang anda lihat sahaja di telefon pintar anda, segala informasi dapat kita baca, dapat kita saksi dan dapat kita dengar bersama. Okay, jangan lupa tahu download aplikasi RTM Klik. Baik, terima kasih untuk Kak Kiriman di 0108061023. Cuma saya lupa nak kabarkan tadi. Saya dah bagi tahu awal tadi waktu saya bertugas, cuma saya lupa nak maklumkan tadi ni. Minta maaf sangat . Malam ni tiada salam namaste kerana kita beri laluan kepada lagu-lagu raya. Hari ni kan malam raya. Salam namaste kita lihatkan seketika, okay? Tapi minggu depan insya-Allah yang hantarkan permintaan lagu kau. Main sebenarnya dah hantar lagu Hindustan ni. Saya minta maaf sangat. Lagu-lagu Bollywood ya, yang diminta saya akan simpan untuk kita bawa ke minggu hadapan. Boleh ya? Jadi malam ni hantarkan ucapan-ucapan raya anda yang mungkin boleh kongsikan dengan Muni baru lepas masak juara apa ni. Ini kiriman Kak Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni Kak Mas pertama kali masak rendang cili padi. Sebabnya anak request. Tak pernah-pernah lah rumah ni masak-masak rendang cili padi. Ini pertama kali Kak Mas buat. Harap jadilah. Harap kedalah ngetekat anak Kak Mas . Kak Mas jangan risau. Ini memang kalau namanya seorang anak, apa saja ibu kita masak, semua sedap. Jarang tak sedap Kak Mas. Jangan risau Kak Mas. Kak Mas, nanti kalau makan ni, niat untuk Muni sikit lah. Sebab saya punya favourite pun rendang cili padi juga tu. Terima kasih. Hantarkan kiriman di 0108061023. Yang tengah memandu, tadi dah selesai kerja, nak balik rumah, nak balik kampung, elok-elok kalau penat rehat dahulu. Sederman, balik kampung. Hasil tak anda? Lagi FM bersanakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Satu Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pukul 9.48 minit malam. Dah waktu ni yang dekat rumah sahaja. Ya, selamat beristirahat. Mungkin ada rakan-rakan peringat kami, Mak Bas dekat rumah yang hari ni sorang-sorang je. Kan, yang raya tahun ni macam mungkin anak-anak yang berada di bandar ataupun bekerjanya di utara, kan, tak dapat nak balik, kan. Jangan sedih-sedih, insyaAllah kita saling teman berteman hingga 12.30 malam. Besok pagi, DJ Lia akan temani pagi raya anda. Ya, insyaAllah, dan saya juga pasti insyaAllah jiran-jiran tetangga ada dengan anda. Jangan sedih-sedih tau, jangan sedih-sedih. Dan juga untuk anak-anak di luar sana, ya, yang masih ada ibu ayah, kan, zaman sekarang mak ayah kita tahu tengok telefon, ya, tahu ni cara buat video call. Jadi gunakanlah media sosial kita ada sebaik-baiknya ni, selain dari hantarkan kiriman mesej malam-malam ni kat kawan-kawan. Ya, ingat ibu ayah kita ni, kan, hantar juga lah mesej, buatlah video call, mungkin ibu ayah nak tengok cucunya, kan. Jadi kita saya ingatkan, ingatkan rakan-rakan pendengar, dan juga saya pun ingatkan diri saya juga ni, kan, yang ada mak ayah lagi, video call lah mak ayah, ucap selamat raya. Jangan terlupa, kadang-kadang ni kita ni dah duduk jauh ni, kan, bila sibuk bekerja, kan, dah tak dapat balik, satu hal terlupa pula nak mesej mak kita pagi raya nanti. Jangan macam tu, ya, hargailah ibu ayah yang dengan kita sebaik-baiknya, insyaAllah. Yang sedang menjamu selera, terima kasih gerai-gerai makan, ya, warung-warung, stall-stall burger ni, ha, yang membuka frekuensi 102.3. kami doakan anda semua yang bekerja hari ni, yang berniaga malam ni, dia bukakan seluasnya pintu rezeki, insyaAllah. Abang Aidil Serkam, selamat hari raya adha-adha buat semua pendengar Melaka FM, orang-orang kampung Pondok Batang Nyalas, orang-orang Serkam, pelanggan roti canai warisan Serkam, semoga bergembira di samping keluarga tersayang. Katanya ni, Abang Aidil Serkam kita ni tengah masak gendang ayam kari kambing, amboi. Sambil masak kita dengar suara DJ Muni. Terima kasih bang, eh. Oh, hantar gambar kat saya. Kalau dah hantar gambar ni, ya, jangan lupa nanti makan niatkan saya sekali. Akan dah hantar gambar, tak baik tau hantar gambar tak niatkan saya nanti, eh. Terima kasih. Elok-elok masak tu, eh. Moga yang masak malam ni ya berjaya masak dengan sesedap mungkin. Tapi biasanya lah, eh, kalau yang masak malam-malam ni dah pro, dah campak-campak-campak, siap. Okey, kita akan baca ucapan-ucapan anda di 010-806-1023. Terus setelahkan kami Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: ada bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.
2: Salam Aidiladha bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami di Melaka FM.

0: pengorbanan.
1: Ya, jangan lupa kita untuk menghargai erti pengorbanan dalam kehidupan kita. Ya, pengorbanan yang pernah kita lalui, pengorbanan yang kita masih sedang lakukan, dan insyaAllah doakan semoga segala tiap pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni, ya, mendapat pahala yang berlipat kali ganda. InsyaAllah, pastikan apa sahaja kita lakukan kehidupan kita ni kan, niat yang baik-baik dalam kehidupan. InsyaAllah. Ya, jangan lupa Ezo, alhamdulillah kita akan beraya. Ya, dan pastinya juga yang melaksanakan ibadah korban, alhamdulillah. Ya, pastikan kita ni melakukan ibadah korban sehabis baik. Dan juga untuk rakan-rakan saya kat luar sana, ramai rakan-rakan pendengar kita hari ni yang katanya sedih sebab lembu dah kena jual kan. Ada yang memang dah jaga lembu dari kecil. Allah Akbar, kami doakan semoga ni pengorbanan anda ni kan, semoga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaAllah. Doakan juga semoga semuanya baik-baik saja. Kita nak maklumkan ni untuk hari raya Aidil Adha ni, kita ada drama khas Aidil Adha Kampung Seronok dengan tajuk Seman Naik Haji. Apa kisah Seman Naik Haji ni? Jangan lupa dengarkan siarannya ya, hari esok 27 Mei pada 12.15 tengah hari, dan ulangan pada 28 Mei nanti 5.15 petang, 29 Mei 2.15 petang, dan juga 30 Mei 10.15 pagi ya. Kalau rasa takut-takut terlupa, boleh saja pergi ke page Melaka FM, ada grafik kami kongsikan dengan anda di sana. Okay, kita akan sembang-sembang nanti, adakah kiriman di 01086-1023. Cerita je Kampung Seronok, kita ada lagu raya yang memang ramai kata, "Kak, jangan lupa pasal lagu raya Kampung Seronok." Terus dengarkan kami, Melaka FM.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. 10.09 minit malam dah ni. Terima kasih dengarkan Melaka FM di waktu-waktu begini. Kata mak nak kita mak seorang-seorang kat rumah ni. Sama hari raya adah-adah. Mak duduk tunggu anak dari Kulai balik kerja ni. Mak duduk seorang-seorang, cucu dah balik kampung. Sekejap lagi mak masuk live katanya. Mak tak apa mak nak. Mak nak kat rumah tu hati-hati jaga diri baik-baik mak nak ya seorang-seorang tu. Sekejap lagi anaknya baru sampai. Tak apa. Rakan-rakan kita yang mungkin malam ni tak sempat nak masuk live tetap Melaka FM tidak mengapa, tapi kalau sempat esok pagi kembankan DJ Lia. DJ Lia kerja pagi-pagi raya ni sambil-sambil makan ketupat esok ya, sambil-sambil baru lepas buat ibadah korban ya, jangan lupa temankan DJ Lia ya. Okey, terima kasih atas kiriman di 0108061023. Nampak Abai dia dah jemput saya makan dah ni, hantar gambar, jemput saya makan hantar gambar, tak apa saya terima. Terima kasih Kak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Muni ya. Katanya Kak Ayu malam belum masak, Muni esok pagi baru masak. Selalu macam tu Kak Ayu, kalau hari raya masak pagi-pagi, bangun awal lepas tu terus masak lah ya, untuk keluarga. Jadi esoknya ingatkan nak buat nasi tomato dengan rendang. Rendang tu wajib. Oh, Kak Ayu nasi tomato sedapnya. Rumah kat mana Kak? Terima kasih Kak Ayu. Kak Ayu sampaikan ucapan selamat hari raya adha untuk semula pendengar-pendengar Melaka FM di mana sahaja berada. Terima kasih Cik Azrin ucapkan selamat hari raya. Terima kasih Cik Azrin Hanapi. Terima kasih Cik Rosman. Juga Abang Z. Terima kasih Nura Long. Sis Eli Fatahiyah. Terima kasih Sis Eli. Dia tak sempat sebut nama lagi. Habis semua tak puan ada eh. Terima kasih yang sudi sembang-sembang santai di live TikTok Melaka FM. Yang belum sembang meh nak ajak ramai-ramai sambil-sambil malam raya ni kan. Mungkin tengah masak ke, potong serai ke, buat rendang tu, sembang-sembang santai kita di live TikTok Melaka FM. Terus setelah dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: sana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 10.18 minit malam dah waktu ni. Mama Naomi, kita sampaikan ucapan selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir batin ya. Kepada semua pendengar Melaka FM, didoakan semoga pengorbanan kita diterima Allah SWT. Dilipat gandakan pahala dan diberkati kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin, insyaAllah. Terima kasih Mama Naomi untuk kirimkan ucapannya ya. Jangan lupa juga kita ya untuk sama-sama berdoa di waktu mustajab doa hari Arafah ni, kalau di Malaysia kita ni ya, sehingga 11.57 minit malam, tak lama lagi ni. Kalau boleh kan, kita doalah perkara yang baik-baik ya, mintalah sesuatu yang lebih mahal daripada harga RM1 kan. Kita minta syurga Firdaus untuk kita semua insyaAllah, minta kematian kita husnul khatimah insyaAllah, mintalah pengampunan dosa-dosa kita, minta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kan, minta ketenangan hati, ni mahal ni kan, mahal sangat ketenangan hati ni. Minta juga hidayah dan iman yang istiqamah, dan mintalah keluarga kita bahagia sampai ke syurga. Amin, amin, amin, insyaAllah. Jangan lepaskan peluang ni ya, doa waktu yang mustajab ya, ketika hari Arafah ni insyaAllah. Yang tekan kiriman, terima kasih di 0108061023, kiriman daripada Cik Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang tangkap ni ha, katanya esok nak gaya kat Melaka, katanya ni ha, nak makan juga makanan sedap-sedap kat Melaka ni. Jangan risau Cik Zul eh, kalau hari tak raya pun insyaAllah ada juga makanan sedap-sedap kat Melaka ni. Kita kat Malaysia ni kan bersyukur sangat kan, sebab kita hidup kat Malaysia ni memang orang kata apa, mewah dengan makanan. Alhamdulillah, yang penting sekali bersederhana. Yang nak gaya esok ni kena dapat jemputan makan ke, ataupun kita sendiri pun sama juga ni yang masak untuk juadah esok ya, bersederhana lah dalam kehidupan kita, bersederhana ketika menyambut Hari Raya Aidiladha. Yang penting kita memahami dan menghayati erti pengorbanan pada Aidiladha tahun ini insyaAllah. Terus setelahkan kami Melaka FM mempersonakan radio nombor 1.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. Hari

Assalamualaikum, saya Isman Hijaz. Belajarlah dari Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya, dan jadilah seperti Ismail yang ikhlas menerima kehendak Allah. Pengorbanan dan keikhlasan adalah intipati dari Aidul Adha. Sekali lagi saya Isman Hijaz mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar setia Melaka FM.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersembahkan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 10.39 minit malam. Yang sedang dalam pemanduan mungkin malam ni baru nak gerak balik ke kampung halaman. Elok-elok eh. Kalau rasa mengantuk tu rehat dahulu. Pastikan hilang mengantuknya. Mungkin tadi balik kerja, ya sempat tidur kejap. Kan? Lepas tu baru nak pulang ke kampung halaman ni. Ya, elok-elok dalam perjalanan. Semoga sampainya dengan selamat. InsyaAllah jangan laju-laju. Tak lari rumah dikejar. Kan? Pandai je saya eh. Ya, yang penting sekali ingat ya, kat rumah tu ada yang menunggu. Ada yang menanti. Mungkin mak abah kita sedang menunggu ke, mungkin isteri tengah tunggu ke, anak-anak tengah tunggu. Jadi pandu tu elok-elok berhati-hati, jaga keselamatan kita. Ataupun jangan kita lupa, ada ramai lagi dekat jalan raya. Ya, ingat diri kita, ingat juga orang lain. Mereka pun ada keluarga yang tersayang. Ya, kadang-kadang kesilapan kita, mungkin kita rasa macam boleh langgar lampu merah ke apa ni kan, boleh main telefon, kita tak perasan. Mungkin kita memberi satu ancaman kepada pemandu jalan raya yang lain. Jadi jangan lupa tau, sekali lagi, ingat bahawa kita ni sedang memandu. Ingat juga orang lain dalam pemanduan pun ada keluarga yang tersayang juga. Baik, terima kasih semua atas kiriman di 0108061023. Kak Diana kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Diana, ucapkan selamat hari raya Aidiladha buat adik Murni. Terima kasih Kak Diana. Untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM di mana saja berada, terima kasih. Kiriman Kak Syarifah kita, ucapkan selamat hari raya Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman otak-otak Melaka FM, tak lupa juga rakan-rakan di live TikTok Melaka FM ya. Dengan ucapan semoga kita menghayati erti pengorbanan ya. Dan ingatlah bahawa apa saya dikorbankan dalam kehidupan kita tu pastinya ada ganjaran, InsyaAllah. Terima kasih Kak Syarifah kita. Terus kita dengarkan Melaka FM. Ada lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Katanya nak dengar lagu Jodoh Lebaran. Bukan apa, tak jumpa jodoh hari tu, nak dengar balik lagu Jodoh Lebaran untuk Raya Aidiladha ni. Moga-moga jumpalah jodohnya, amin insyaAllah. Terus kita dengarkan kami Melaka FM mempersanakan Radio No. 1

0: ada jodoh ke?
1: Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Drama Kapus Rono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
3: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
2: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
4: Tahun ni dapat di haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
2: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
5: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebab kan, bang?
6: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
5: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
7: Kampung Seronok.
8: Salam Aidiladha bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami di Melaka FM.

Akan berada di live TikTok Melaka FM, saya Melaka FM yang sibai-sibai santai ya, untuk rakan-rakan pendengar luar sana yang mungkin tak tahu, oh Melaka FM ada TikTok ke? Ya, sekarang ni kan Melaka FM bukan saya bersiaran di frekuensi 102.3, malah kita juga berada di live TikTok Melaka FM, yang mana di live TikTok kami lebih kepada konsep menyantuni pendengar-pendengar ya, kita berukuah dengan rakan-rakan kita ya, bukan tahu Melaka je, macam Mamat Random ni dia ajak ramai-ramai ni, katanya orang selatan jomlah Tunggu Utara. Cuma saya tanyalah Tunggu Utara tu nak pergi mana kan? Bukan apa, kot-kot lah nanti kita satu rombongan. Along Ashraf, Along ada dalam TikTok ni kan? Kot nanti Along ajak saya pergi ke, jom kita buat rombongan ke utara dengan Abes, Mutar sekali dengan Arik. Arik dah sasah kat utara ni kan? Kita nak ke mana? Nak beritahu ni Mamat Random, kami nak ke mana kat utara ni? Jadi Alhamdulillah sebenarnya nak beritahu untuk rakan pendengar Melaka FM, bagaimana kami ni merapatkan ukhuwah kami dengan rakan-rakan pendengar Melaka FM, bukan saja dalam Melaka, malah di luar Melaka, melalui live TikTok Melaka FM. Jadi kalau sudi ya, saya nak jemput, ajak ramai-ramai. Anda kata ada TikTok ataupun ni balik cuti-cuti kan, cucu buatkan TikTok untuk senang omanya, toknya, tok wannya tengok kan. Kat TikTok banyak ceramah juga sekarang, ustaz-ustaz kita bagi ceramah kan. Kok-kok lah ya, kalau sudi untuk ikuti kami, follow TikTok Melaka FM, boleh sembah-sembah santai kat sana ya. Kalau anda kata mungkin kami penyampai radio terlepas pandang komen anda, insyaAllah ramai saya Melaka FM, rakan-rakan di live TikTok Melaka FM akan bersembah santai dengan anda ya. Baiklah, terima kasih yang menyapa di 0108061003. Mak Yah, sampaikan ucapan selamat malam, selamat Hari Raya Aidiladha untuk semula pendengar-pendengar Melaka FM, juga warga kerja Melaka FM. Kata tahun ni Mak Yah masak simple je, bunyi rendang je, dengan buat lemang dalam cawan plastik. Ni masakan tengah viral kan ni, buat lemang sendiri tu, pulut tu dalam cawan plastik, letak je daun pisang, buat macam lemang tu kan, cuma buatnya kecil-kecil comel lah tu, senang makan. Terima kasih Mak Ya. Ada kirimah ucapan lagi, ada kirimah permintaan lagu, insyaAllah Mak Ya, kalau berkesempatan saya akan cuba siarkan permintaan lagu Mak Ya untuk semua pendengar-pendengar ya. Pukul 11 kita rehat seketika, kita dengarkan berita jam 11 semalam ini, terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: Saya ketiga.
1: Ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ni banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula A ni akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
3: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
4: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari zaman 60-an.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN. Ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat. Kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kerana mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom, sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital In Medica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China melalui inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China Feng Yanze Huang Dongyin. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Ya, terima kasih kakak setia mendengarkan frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik, dan terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM jam terakhir. Cikgu Muni temani anda sebelum kita menutup tirai segmen pada malam ini hingga pukul 12.30 malam. Sekarang dah pun 11.28 minit malam dah pun. Dan ingatkan semua rakan pendengar Melaka FM, ya, esok dalam kita waktu beraya ni, ya, pastikan kita sentiasa bersederhana, ya, banyakkan juga lipat-gandakan amal ibadah kita, dan paling penting kita menghayati erti pengorbanan yang sebenar dalam kehidupan kita, ya. Selamat berhari raya esok. Yang dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman, berhati-hati, elok-elok. Ha, kan ada yang mak-mak ni yang tengah tunggu anak balik, kan. Ha, saya pasti tak boleh nak lena. Ha, tak ada mak ni kalau dengar anak-anak tengah mandu, kan. Dah tidur lena, tak ada. Ya, mak ni akan tunggu sampai anak kita sampai ni, ha. Barulah akan sudah tidur dengan tenang, kan. Begitulah mak-mak kita, kan. Ha, InsyaAllah. Baik, apa yang sedang bertugas hari ni, tengah berniaga, terima kasih, ya, gerai-gerai makan buka frekuensi 102.3. Kami doakan semoga dimurahkan rezeki selalu. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Ini kiriman daripada siapa ni? Nama tak disebutkan. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertama kali hantarkan kiriman di nombor Melaka FM. Terima kasih. Begitulah nama siapa ni? Saya cuba cari dekat profilnya, F je nama dia. Kan tak tahulah, F je. Okay, terima kasih Encik F ataupun Encik F. Sampaikan ucapan selamat hari raya Aidilha untuk semua pendengar Melaka FM, dan juga buat semua yang kenali saya di mana ni, kilang mana ni, Infineon. Baik, untuk semua yang bertugas, selamat bertugas. Yang tengah rehat, selamat berehat. Elok-elok selamat mandu, pandu hati-hati, ya. Terima kasih Encik F. Boleh hantar balik kiman nama anda siapa? Senang saya nak sebut, eh. Terima kasih. Jadi kita akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda di 01806 1023.

0: untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boys Ting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan
1: 102.3 FM.
2: Ada di Melaka FM.

0: pengorbanan.
1: Ya, bersama kita menghayati-hati pengorbanan dalam kehidupan kita dan moga-moga segala apa yang dikorbankan dalam kehidupan kita kan memberi satu hikmah lah apa saja kita lakukan. InsyaAllah. Terima kasih kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 secara dalam talian di RTM Klik, dan terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Cik Ramli. Ha, saya nampak Cik Ramli masuk. Ya, terima kasih saya punya abang-abang di Balai Pengawal yang sentiasa menjaga keselamatan kami di Melaka FM ni, dan tak lupa juga semualah rakan-rakan pendengar di luar sana yang sedang bertugas waktu ni ya. Abang akak pengawal keselamatan kami yang bertugas di sektor perkilangan.

Tahniah. Dan juga yang masih bertugas di bidang penghantaran, saya maklumkan ada lagi yang waktu-waktu begini yang hantar parcel ni, ada lagi ni, subhanallah. Saya doakan semoga semuanya ni ya dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang penting sekali jangan lupa seraya kan, yang bercuti sahabat, bercuti selamat beraya kita ya, dengan juadah-juadah yang pastinya. Ada yang malam dah settle eh, ada yang esok pagi baru nak mulakan masak, tak mengapa. Yang penting sekali kita beraya, jangan lupa dengan bersederhana. Dan paling penting juga ya, yang esok baru nak mulakan perjalanan, hati-hatilah, mungkin ada kawasan-kawasan jam sedikit. Biasalah tu hari raya, cuti sekolah pula kan. Banyakkan kesabaran ya, tingkatkan kesabaran anda. Okey, kita akan bacakan mungkin ada sikit lagi ucapan yang tahir kejap saja nanti. Lain dahulu, halal bil halal. Nur Aniza Idris, Melaka FM, mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Trono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampus Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Cikgu Murni di sini dah menamatkan siaran. Berada di penghujung siaran bagi Santai Relax 6 hingga 12 tengah malam. Dah pun 11.51 minit malam waktu ini. Nampaknya saya Murni Safinas Abu Salim mengundurkan diri dahulu. InsyaAllah kita akan bersua di hujung minggu nanti. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, teman-teman otak-otak yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih buat semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Apapun ya, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Ya, doakan semua kita semua menghargai setiap pengorbanan dalam kehidupan kita, dan semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan ya adalah dengan satu perasaan ikhlas, pastinya akan dibalas dengan kebahagiaan dan ketenangan hidup ya. Pastinya juga kita kena ingat bahawa Raya Haji bukan sekadar tentang korban, tetapi tentang kasih sayang, keikhlasan dan redha dalam setiap perjalanan kehidupan. InsyaAllah. Moga-moga kita semua sentiasa redha dengan setiap pengorbanan yang kita lakukan ya. Dan terima kasih buat rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR ya. Terima kasih Abang Nizam ya, yang bertugas dengan saya, dan juga Saudara Ayub, Abang Ayub kita. Hari ini dua-dua kumbang yang temankan saya di MCR. Terima kasih bertugas dengan saya di malam raya ni. Esok cuti. Dan pada anda semua yang bercuti esok ya, selamat bercuti. Moga-moga dapat kita raikan Hari Raya Aidiladha habis baik, dan jangan lupa untuk bersederhana. Namun yang bekerja, ramai yang bekerja juga esok kan, selamat bertugas. Kami ucapkan moga pengorbanan anda bertugas di hari raya ni diberikan ganjaran pahalanya, insyaAllah. Esok pagi jangan lupa berdamankan rakan tugas saya di Jelia akan temani pagi raya Hari Raya Aidiladha anda ya. Jaga diri semua. Terima kasih semua rakan-rakan di Laju Tok Melaka FM. Di rumah yang nak tidur dah, nak tutup atuk mata, mimpi indah-indah belaka. Dan paling penting, jangan lupa doakan semoga hari esok menjadi hari lebih baik dari hari kita hari ini, insyaAllah. Jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Selamat malam semua. Bye.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

0: firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam surah Saba, Allah Taala menyebutkan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Kaget Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari Raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sebenar idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Game Berhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan geng Burhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional geng berhantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Gerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidiladha di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jua dah istimewa untuk pagi Aidiladha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang ke? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: insyaAllah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masa nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya Aidiladha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik-adik, mak-adik, batin. Juga tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ni minta kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322-8203-63 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana Keluang?

0: sekali ke tiba-tiba. Dah siap masak dah?
1: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
1: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
1: Tapi tidak, kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Yelah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
1: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik ucapannya.
1: Ucapan kepada semua rekan-rekan, sama Tok Mah, semoga sihat. Satu kepada Kak Iman di Tunjang. Kepada Mazali di Selangor, kepada Siti, dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidil Adha. Untuk Abang Nazar, dah tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
1: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966 Untuk Abang Nazar, selamat raya. Tak boleh sepadan ke Abang Nazar? Tak boleh sepadan ke?
0: Tak boleh.
1: Kalau tak boleh jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan.
1: Rasa IPT pun tak balik kan?
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
1: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
1: Okey, Abang Nazar, sampai raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu jutaan pangah lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Anda raya pun kan? Dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru berteman dengan Nasrul Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Halo.
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak
0: Linda. Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ayolah.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Apa Abang Mani? Dah lama ketika ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni? Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Mangi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Usman Kutai. Kak Tia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Abang Ceng lah. Pak Long Johan. Yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah. Untuk orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adaha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis-manis lah kakak manis dengan abang manis. Sama malah, sama Hari Raya, Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf, jahil dan bakti. Bye, makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak. Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, wuih, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Hey guys, siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ni? Baik, orang rantau panjang. Dah siap semua? Masak? Apa juadah pagi nanti?
2: Ketupat ya, kita orang kata.
0: Okey, ketupat. Lauk, rendang.
2: Ketupat ni, ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
2: Ada cukup
0: ya.
2: Ya. Tu saja abang aja.
0: Okey, baik. Sihat. Baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak minta lebih sikit capek
0: pun. Silakan.
2: Biar tu yang ni orang lah. Raya-raya ni. Pertama, apa orang jahat. Kedua, tak ada kiamat. Ketiga, bermak mutai. Pasti tak ingat cara saya ucap rumah kacik lah. Tak ingat cara lah ni. Lepas tu pula, kanya duduk jauh. Tak ikan nak duduk di Tehen ni. Kau bayar mu tinggi sepi ni. Raya ni. Pasti pula, ada mak botol. Pasti ada juta ni. Pasti cuma kaya. Kau dengar-dengar. Dia dia ni sendiri dengan abang ajar ni. Pasti sore hari itu. Habis pagi dengan... itu. Habis pagi dengan... dia semegok bah.
0: Oh, okey. Tapi ambil
2: dia untuk lagu.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu Tuyo Sanyo Ayu.
0: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, selamat hari raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Puteri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chome, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, Anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, selagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Salina, Aizah, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Hasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa, Manaf, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abel Nick pun hadir, Jumat Gromo, Ati 80, Puteri Delisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri, Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza, Baha, Azaz Snow dari Kampar, Edizek Beta, lagi Pak In Burger 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Zila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribuat lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Dan terus dengarkan, terus layan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidil Adhar yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng perantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Teka, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Ui, mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga. Mamex, ada siap masak Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa, Mr. Kong.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras,
0: saya. Alhamdulillah. Wis mangan, ha?
1: Eh,
0: mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh rene ketupat ora rasa kan?
0: Heeh.
1: Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa ngapa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti aja tapi akeh lah. Walaupun siti tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, untuk bondan non Zain non Ali di Jawa Baru, mana di Jawa Baru, dan juga mak. Mangga Labu di Perak, dan juga Kaima Kunjang, Johan Alik di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan cepat salam Aidi Adha. Semoga meriah semua diberkati semua daerah. Tahun ni Abang Zomat, Abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan? Kalau balik JB, mampir apa di Jawa?
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas.
1: Ya.
0: Balik Jawa.
1: Bandung balik Jawa ke?
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak di Bandung.
1: Okay. Bandung luar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Jaluk ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Itu dia. Geng Parik Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322820363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyi.
0: Ila dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ina?
2: Haa.
0: Ini tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka, dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu?
0: Mm-mm.
2: Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Nah, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Mm-hmm. Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung ya.
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okay, terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau. Nun Adib Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman. Nasional Kimuruhan tu.

0: Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan sesuci lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rosaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Okey, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahar, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Harish, Shida, AG di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Norma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turut hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan. Ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026. Okey, di 0322820363 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda kepada anda semua untuk mencapai menyampaikan ucapan. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor, Kelantan.
0: Okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak jelah. Itu saya dah balik.
0: Nah.
1: Dia nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah, iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat
0: jampi
1: ke, mungkin sekarang sempat
0: saya
1: nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelik saya, tak ada lain kan, satu ini.
0: Hmm. Okey, baik, sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya?
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalid di Kedah. Kak Amal di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Kalipai di Sungai Isap. Kepada Seluruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last kali pada Siti yang berdiri cerah. Itu saja.
0: Dengan ucapan dengan ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu saja.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Pahang, Bacok, Kelantan, Larunai.
0: Orang Bacok, Kelantan. Dah siap dah. Ketupat ni dah siap dah?
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Geber, penduk. Tunggu orang hari lagi.
0: Besok lepas. Besok lepas solat hari raya, pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Duk di kubur dulu.
0: Di kubur dulu lepas tu?
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada Kak Amal Melo di Kota

0: di Kota Kelantan, syahak tak ada tiket tak ada. Tapi dia ingat lah kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar nasional dan yang berada di saya, Iwan Tawang Bam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan hadir. Ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
1: Nah, siapa nama?
2: Syukri
1: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
2: Tengah bekerja ni.
1: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, saya rezeki Pelabuhan Kelang ya.
2: Ya. Selalu masuk lah TikTok Abang Mani tu. Pok Kelang hadir.
1: Okey, mantap.
2: Ada ingat ke Abang Mani?
1: Okey, ingat.
2: Alhamdulillah.
1: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
2: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni, Abang
1: Mani. Esok kerja juga?
2: Besok cuti, balik kampung.
1: Balik kampung ke mana?
2: Kuala Besut, Terengganu.
1: Negeri bahagia tau, Terengganu ni.
2: Negeri bahagia, Alhamdulillah.
1: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
2: Ya, pantai dia pun cantik awak ni
1: tau. Ya, betul kan.
2: Petang-petang boleh makan kumpul lekor.
1: Ni celup tepung.
2: Celup tepung.
1: Dari Besut boleh boleh pergi ke Pulau Perhentian.
2: Kapal saya dekat tu, nak
1: jeti tu. Dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
2: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
1: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family di kampung. Ni abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
1: Baik, itu saja.
2: Minta lagu boleh Abang ni?
1: Lagu apa tu?
2: Lagu Adik Saya Abel Satu.
1: Hari ni kita nak layan lagu raya je.
2: Lagu raya, boleh lah Abang ni lagu raya pun.
1: Bagi apa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Nak adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Si Cerita dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini Nur Nalib. Saya Ali sampai pukul 6 pagi.

0: lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Mister Cendengar Sentuhan Hari Raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional Gemburuhan tu sebelum Zulhijjah, Hari Raya Aidiladha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci kan? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidiladha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusanusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Masni Hassan Nawi, Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kubu-kubu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akisha, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang, nak buat macam mana kan. Nama pun raya. Busang berbulu sehingga ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meloburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Nor selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello,
0: waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana, Mak Nga?
1: Dari
0: Kedah. Ha?
1: Labu besar.
0: Oh, labu besar?
1: Yes.
0: Oh, okey. Mak Nga dah siap masak, Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa, Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu, ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu, ketupat?
1: Ada cepat buat lemang.
0: Buat lemang?
1: Ya.
0: Yeah. Minta dua batang?
1: Boleh. buat ketupat, buat rendang ayam, buat
0: dodoi. Buat tapai. Sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Nga.
1: Ucapan pada abang pada yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nampiri Perlis. Cucu Mak Ngah yang duduk di Ekor Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendega. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semualah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ke? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Kata orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Satu suami meninggal dah mora. Lepas tu mana.
0: Okey.
1: Satu itu lah. Mengapa sama yang itulah. Abang ni. Abang tadi yang dekat Meru tu.
0: Okey.
1: Sama raya masa letih. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okay. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Hari Raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita dulu Asmana Damburi, Yati Yati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam agak ajaib tu. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumain Kromo.
0: Jumain Kromo. Mantap. Jumain Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumain?
2: Halo. Ya.
0: Ah, buat panggilan dari mana, Jumain?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Ah, dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumain. Okey. Itu dia, Jumain dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nampak macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak apa daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging yang banyak so barulah dia salai.
0: Oh iyalah.
3: Lepas tu disimpan, dibuat gulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni.
3: Tadi dah pembesannya rebus apalah, cepat dah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah, langkali wasa dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah. Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama, kehajaran anak mak saya terima dalam tu. Buat jejak idaman dengan Zali di Plet di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar berita ni. Juga Pak Usman Gokbal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Pak Besusham di Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, Kak Senai Teruk Maya Kota, Aziza Ramlan di Kedah Seting Ilik, Besting 3 Blok S tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat karam sejenis lembut Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa dan alah lupa pula. Dan apa Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio ni kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live kita pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sari Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

0: Azman Junaida M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari berputih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Butatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, alias Sweet, dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Ya.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Ya.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple-simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, Pak.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam
0: tu je lah. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak semua dah.
0: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok.
1: Betul. Sejuk saja kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanis juga, kepada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah dekat kampung tu, ada yang buat korban ke?
1: Kampung lah kita buat lah. Kita adalah tolong besok.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: dah. Okey, baik. Terima kasih, Busy.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Hello.
2: Hello.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni? Siapa?
2: Saya IM daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah. Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah
0: lah. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dululah, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan kat sana. Selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja. Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Ini ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai kita jangan probok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn.

0: lah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihat lah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah. Tunggu esok pagi bawa balik. 7:30 lah biasa hospital, 7:30 pagi bawa balik.
1: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
0: Hospital kota tinggi.
1: Okey. Nanti saya
0: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
1: Baik.
0: Salam Aidil Adha.
1: Baik, itu saja.
0: Okay. Itu saja.
1: Baik, Assalamualaikum. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Itu tengah bertugas kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang yang memang memerlukan laluan kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
2: Saya Mamek Pan, Abang Lori Hadis.
1: Mamek
2: Luncung.
1: Mamek Pan Pan Pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
2: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
1: Baru keluar Singapura?
2: Singapura ni baru sampai Aikro. Ke bandar Insek, parking lori, patut balik lah.
1: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
2: Balik di Felda Pasuk 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
1: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuai Pani, tiga tangkai. Baik, Mamek, terima kasih Mamek buat panggilan. Mamek, ni dah baru keluar Singapura ya?
2: Tadi pukul 10
1: lebih
2: tadi
1: dah keluar. Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
2: Ini clear
1: lah
2: bang, pasal cuti kan.
1: Oh yelah.
2: Kereta dah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
1: Okey, baik, silakan Mamek.
2: Luncur
1: terus dengan ucapannya Mamek.
2: Terima kepada semua yang mengali dan datang yang pendengar Nasional FM, Lesti Top dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang Debar semua, Abang Manis dan semua staff Nasional lah.
1: Baik, baik, hati-hati memandu Mamek.
2: Bye.
1: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn. Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Jori. Selamat Allahyarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus mendengarkan Nasional Kimpuruhan tu. Selamat pagi sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: Datuk Amir Nasir dengan Satu Hari di Hari Raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kianyon, dia kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini Beruntung apa? Asyik telefon lah. Aku nombor tadi baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain.
0: Dapat menembus Italian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih
0: banyak-banyak. Untung banyak lah. Untung banyak. Okay,
1: Keluar kat malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melentar. Ada bantuan lebih tadi. Allah buat syukur,
0: alhamdulillah. Dah siap masak semua dah, eh?
1: Dah masak lah. Masak rendang dah. Ini saja masak orang tahu Melaka.
0: Apa juadah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu lah.
1: Anak
0: nak pagi kan,
1: nak
0: buat
1: minggu
0: dengan
1: cukup lambut.
0: 2 bulan lah kecilan ni dengan anak dara tu. Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama, pada semua yang orang cukup beruang kan, mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Selamat Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Pada dia tu baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh.
0: Ini
1: nak jumpa lagi. Tapi dia buat korban.
0: Oh, jauh.
1: Dia datang tau.
0: Tak apalah.
1: Tak lama lagi. Tak boleh insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung, eh. Banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari Raya pakai inai. Raya ID anda pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya?
2: Yeah? Amira.
0: Amira, buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya. Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya, betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya, betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah kak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. Ni on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat Melaka.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Okey, tak lama lagi sampai lah tu. InsyaAllah belah-belahan. 2 jam kan? Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Sesak kan? Gerak-gerak apa pukul
0: 1
2: pagi dan tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebor bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family worshipers, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalami saya, dan juga warga Dewa Jaya,
0: Abang juga. Okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak 4.
0: Anak 4, mantap rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: Dah tutup kilang dah.
2: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati, takut suami buka kilang baru.
2: Berani lah dia kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi cik-cik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Itu dia, semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Tadi Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu. Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap. Dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh apa ni? Kita orang balik jalan Sa'alah, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah. Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan, biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali
3: berkorban lah, nak balik raya kan.
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, satu birthday dia semalam.
0: Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, pusing jauh suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus beribur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kos, lirik oleh Tisha, lantaran suara Liza Anne menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dun Alin Sayang Live di sini.

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: persembahan Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, bang baru bangun tidur ni, baru nak mula nak masak. Yalah kan, seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa,
1: Tak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan raya je pada siapa?
1: Bagi ni, apa manis. Sebelum saya mulakan itu, ucapan saya ada pantun.
0: Silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua sebetul berpapilah memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Tinggi haji, memurah pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja.
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya, ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis kan. Lagi siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni, tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum tu?
2: Rendang kerang, daging.
0: Rendang kerang eh?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Haja Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Haja Halijah, Sungai Perak. Rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang
0: je. Masih lagi, belum siap masak lagi ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam. lepas tu daging.
0: Okey.
2: Itu je.
0: Ketupat.
2: Lemang.
0: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak sendiri buat.
0: Lemang kena pula rendang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harijah. Baik,
2: sila. Datang je. Betul.
0: Silakan dengan ucapannya Kak Ajah. Okey,
2: saya ucapkan pada di jenazah, selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman Goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahid dan Batin. Untuk DJ juga.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua, buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okay, siapa lagi di talian? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
3: kita
0: kan?
3: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
0: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
3: Saya Amir. Daripada Polisen.
0: Yelah, siapa namanya?
3: Amir.
0: Amir daripada Polisen.
3: Ya.
0: Memandu nak ke mana?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Dengan siapa?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Bayu eh?
3: Ya.
0: Oh, angin bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
3: Saya daripada Polisa ni.
0: Memandu nak ke mana?
3: Memandu menuju ke Gemas.
0: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
3: Balik beraya.
0: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana?
3: Saya baru sampai Rembau.
0: Baru sampai Rembau. Baik.
3: Lagi 1.5 jam.
0: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai. Amir,
3: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
0: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
3: Betul, InsyaAllah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya Amir.
3: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah. Selamat Hari Raya. Kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
0: Betul.
3: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu saja lah kot. Lain-lain tak ada.
0: Baik, meh. Selamat sampai ke kampung, meh.
3: Alright, insyaAllah.
0: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Azrin daripada Sahlam.
0: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
4: Tengah ada jalan sepuluh
0: eh. Tengah memandu. Memandu apa? Kereta? Lori?
4: Kereta je.
0: Kereta nak ke mana?
4: Nak balik Marang Terengganu.
0: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
4: Dari pukul 12 tadi.
0: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
4: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
0: Jalan raya macam mana? Okey.
4: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah, tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karak.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
4: Tak apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali sesekali kita cuci-cuci mata tau. Jalan jauh.
4: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
4: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenali diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkur.
0: Kejut dia.
4: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
4: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
4: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey. Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
4: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM dari saya.

0: tu Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322823636 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Misi 85 dan masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang tanya Musang Kedah.
0: Orang tanya Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul, abang dah masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah, nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pak Jawa Mua, Bunda Ajar Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamatan Ganu, Kak Syuma Macang dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasional FM. Saya ucapkan selamat hari Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazari Konti, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sampai-sampai itu kita bersyukur, dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan? Kita nak pergi sembahyang raya, kan? Alhamdulillah. Siapa lagi di talian batu ini? Ada lagi pemanggil? Aduh, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna, Nazar.
0: Wakna?
2: Wakna
0: Pari.
2: Wakna Pari Yani.
0: Oh, Pari Yani.
2: Ya.
0: Ni tak tidur abang lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang, dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pari Yani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan Wak Naya, Anu Nazai. Dah ucapkan apa ni, pada semula suri-suri rumah yang dah bangun yang dekat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Jak Cakbah, Cik Ning Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah, untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang kat Paraya ni tengah. Nyari ada kurban kelompok anu nasa kat Paraya ni, untuk yang ni.
0: Oh, ada.
2: Ada ahli maiko kurban kelompok. Warna pun ada, ada warna tak masuklah, tahun ni tak masuk, tapi ada, ada kerjalah bagian jamuan. Mereka sediakan jamuan. Sama-samalah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sebab lebih ada ada kat masjid gitu.
0: Iyalah. Warna.
2: Ya.
0: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Maria ni.
0: Oh, Jawa Toto.
2: Iya, Jawa Toto. Mangan sama Toto selalu.
0: Okey, Warna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Maria ni lah.
0: Yalah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
0: Okay.
2: Terima kasih Nazaya.
0: Baik.
2: Warna jangan sama hari ayat haji lah dah semua lah. Mak Islam seluruh Malaysia
0: ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa ya. Yeah. Selamat pagi untuk Sabri Wahab Cik B Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan Dun Alif Zaid Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Kita terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: Lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan selamat berhari raya. 4:15 minit pagi waktu ini. Dan dalam pada itu kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk hari raya Aidiladha pada kali ini ya. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je, terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Dato'
0: Pasir Mas. Oh, Ida Khairi dari Pasir Mas.
1: Bukan Bukit.
0: Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, bye-bye.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya?
1: Bukan.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh. Dekat Pasir Mas tu tak ada lain ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Lain penuh lah.
0: Oh, lain penuh. Oh, tapi apa sahaja suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Ya? Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat raya Puan Titi Abang Mani. Untuk ini sini, Bekasi Juru, Kak Nurah, apa, Kak Ika, itu semua lah yang kenal saya. Itu je lah.
0: Nah, dengan ucapannya?
1: Selamat raya.
0: Okey, itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah?
1: Ayah sakit, macam
0: paru-paru. Oh, berapa usia ayah masa tu?
1: 79
0: tahun. Yelah, dah sampai masanya kan.
1: Adik-adik tak ada.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: 11? Semua sekali 11?
1: Saya
0: 9. Oh, awak 9. Jadi seorang dah tak ada, tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung, ada yang
0: tak Selangor, Kedah. Okey, baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua ya.
1: Esok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketujuh.
0: Oh, okey, baik. Salam takziah sekali lagi Ida.
1: Terima
0: kasih. Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Encik
0: Nazar. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Singgang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa pagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padang, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada radio, Kak Medan Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cimah Macang, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cikgu, bukan Pak Wan Palik Jawa. Semua yang mana kenal Kak Cimah ni. Apa tu untuk adik tadi tu, sahabat lah, apa kata semua tu. Untuk Cik Nada selamat bertugas sampai pukul 6 pagi. Okay. Cik Nada?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Ah, silakan, silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Moh sudah angkat diri. 014-243-5192. Okey, dah maksud kan. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kamaria Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang terdapat cuti raya itu, bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai, Kelantan.
0: Orang Kuala Krai, Kelantan. Yo. Kelantan, Kelantan, Kuala Krai. Hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Tengok dengan Azhar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game burung hantu lah ni.
3: Oh,
0: dia
3: berhasil
0: hari raya, kan? Yelah, kan? Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji, tak ada kuih mana,
0: ke? Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, maksudnya untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Kolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih Pulau Raka. Kanun Nipo. Waktu habis jual tanah merah. Mama Rabu. Apa ni, Zak Rizanya Musa. Apa ni, Haji Halijah Setapa Erok. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional game burhan tu sampai berguna.

0: Balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okay, Hard Rock selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4.45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Nah, sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng eh? Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng eh? Sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di National FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak.
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Dia share location lah. Saya nak ni nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio National FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Halo, Johan dari Jitra. Salam dari Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan Cik Nazar. Teman Cik Nazar.
0: Mantap. Itu yang kita
2: mahu.
0: Mantap tu yang kita mahukan. Game Burhan tu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan game Burhan tu.
2: Macam mana Cik Nazar pakai banyak lah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan paling kepada kepada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Mami Tanjung habis tu Kak Mirah Kota Kuala Muda. Kalau nak jangan
0: ya.
2: Habis tu Kupai ya Osman Tanjung Bunga Pak Japak Perda Bukit Tejam Semua sekalian, Encik Nazar apa semua, selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, bye.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak. Pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Talian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Hello.
3: Betul, saya
0: DJ Nazar. Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Abang
0: Ed. Ya, siapa di talian?
3: Abang Ed.
0: Siapa?
3: Abang Ed.
0: Ya, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita, baru sampai
0: Jam. Baru sampai, Jam?
3: Dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
3: Jitra, sampai betul pukul 5 petang tadi.
0: Berapa jam?
3: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
3: Dekat
0: 11 jam. Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
3: Selalu balik biasa 5-6 jam
0: ya. Yalah kan.
3: Nama raya.
0: Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha aje kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
3: Itulah.
0: Baik, ucapannya.
3: Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, terutama sekali untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat hidup kecil. Hello?
0: Ya, saya dengar.
3: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahima Pacang, Lela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara, Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat Hari Raya untuk Fofo dan seterusnya untuk semua peringat-peringat radio klasik, art menara radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Raya Adi Azhar dan Adi Abang Ed, semua kalian berbahagia di samping keluarga saya.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: Dina. Baik, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ribu merasai lagu ini. Tajuk lagu ini Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam Dunia. Datuk M. Nasir membawa kita ke 5:01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua peringkat nasional FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita, atau kita benar-benar berkorban, atau sekadar hanya menyambut Hari Raya korban? Hidup ini memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang penting Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun, rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandarai Melaka pula 5.48 pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak Johor Pulau Pinang 5.50 pagi, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi, Ustaz Ilyas Ismail, ya. Buat geng-geng buruhantu, buat semua pendengar nasional FM yang berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur, bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa-apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3, band 4. Weh, okey lah. Saya kena band. Ha, apa? Yang akan datang future tense apa? Kan? Kan? Future tense kan? Ha, lebih kurang begitu lah. Benda akan datang. Jadi, yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang. Mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur. Tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapak-bapak pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak. Ha? Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun? 8 tahun? Asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun? Asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja, ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi, tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air. Dua kali lekang seminggu. 28 tahun? Faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang. Kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi. Engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar apa cerita. Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah. Episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha? Memang tak habis. Ha? Kita kata lagi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah pukul lepas dengan ceramah suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang kau, menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyadun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan?
apa ujiannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Eh, kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Eh, jom, jom, jom. Masjid, masjid. Malam ni, jom. Ada ceramah malam ni. Jom, jom, jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga. Siapa nak masuk neraka? Nah. Naya, Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma. Tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik, kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau dah macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie. Prak, ambil gambar dalam masjid. Sedang, apa, caption. Sedang mendengar ceramah. Ustaz tak kenal nama, tapi Ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Oh, ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya. Pendekar Mustar. Mustar. Ya. Kena banyak bersabar. Cobaan. Cobaan. Ya. Allahumma.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhir sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan undangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, setia

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 203.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi jadikanlah rakyat sentiasa sentosa agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Jalali wal Ikram jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah engkau berikan kepada kami jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah. Hari ini 27 Mei 2026, hari Rabu bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan, yang dengarkan di 102.3. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini saya Sazilena Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan hari ini merupakan Hari Raya Aidiladha. Jadi selamat Hari Raya Aidiladha kita ucapkan kepada semua umat Islam yang menyambutnya pada hari ini. Okey, hari ini sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti bacaan Surah Al-Imran ayat 179 hingga 185 dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.48 minit pagi. Juga 6.30 minit pagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zulramli Muhammad Razali. Dan pukul 6.50 minit pagi pula kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Perkara Sunat Aidiladha. Tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional dan macam-macam lagi Lia akan kongsikan dengan anda. Tentunya ucapan selamat Hari Raya Aidiladha anda boleh kongsikan dengan kita, okey? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan
1: bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Selamat FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi. Gegau Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya

Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang, yakni bercampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu sehingga ia memisahkan yang buruk daripada yang baik. Dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang ghaib. Akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya sesiapa yang dikehendakinya, yakni untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang ghaib itu. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar.

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan, yakni isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang kaya. Kami, yakni Allah, akan menulis perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasalah kamu azab siksa yang sentiasa membakar.

Orang-orang Yahudi itulah yang berkata, sebenarnya Allah telah perintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul sehingga ia membawa kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa rasul dahulu daripadaku dengan membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat yang nyata dengan korban yang kamu katakan itu. Maka mengapa kamu membunuh mereka? Jika kamu orang-orang yang benar dalam apa yang kamu dakwakan itu.

0: Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidaklah lain, hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya.
1: Sadaqallah.
2: Lagi FM 102.3.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan. Kita ikuti bersama.
1: Dan apa yang berlaku pada kita, ahabbu ilallah, amal ini menjadi sesuatu yang sangat disayangi oleh Allah. Allah sayang sangat amal kita sekarang ini. Apa amal kita sekarang? I'tikaf. Amal ini berbeza dengan hari-hari lain kerana kita lakukannya di dalam Zulhijjah. Apa amal yang kita sedang buat? Berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini kalaupun kita tak berada pada bulan Zulhijjah telah menjadi sesuatu yang Allah sangat sayang. Tetapi bayangkan apa yang Allah sangat sayang di bulan lain, kita letak pula pada malam Zulhijjah. Maka kata Nabi, ahabbu ilallah, menjadi paling disayangi oleh Allah. Amal tersebut jadi sangat disayangi oleh Allah. Kalaulah saya nak gambarkan keadaan Nabi dan sahabat Nabi, tatkala Nabi menyebutkan begitu, para sahabat mendiamkan diri sejenak, seolah-olah berlakunya jeda, seolah-olah tertahannya nafas para sahabat kerana membayangkan masya Allah amal tetapi sangat disayangi oleh Allah. Maka para sahabat mahu konfirmasi, mahu penjelasan. Takkanlah ya Rasulullah, lebih kurang bahasanya, kami duduk macam ni tapi Allah sangat sayang amal itu. Maka para sahabat bertanya, walau jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, adakah amal yang dibuat, mana-mana amal pada 10 daripada bulan Zulhijjah itu lebih mengatasi orang yang berjihad pada jalan Allah? Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ambil pedang, kita pakai baju besi, kita lompat atas kuda, kita pacu ke medan peperangan dan kita mungkin akan luka, bahkan mungkin gugur di sana. Maka sahabat tanya, amal soleh yang kami buat, solat jamaah yang kami buat, baca Quran yang kami buat, sekarang majlis ilmu yang kami buat, adakah boleh menandingi orang yang berjuang pada jalan Allah? Apa jawapan Nabi tuan-tuan? Apa jawapan Nabi yang menjadi bisyarah, menjadi berita gembira bagi kita yang tak cukup amal ini? Sebab bila Allah suka amal itu, Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Sikit kita buat tapi banyak Allah bagi. Maka jawapan Nabi, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga boleh menandingi walaupun orang tu berjuang pada jalan Allah. Maknanya seorang mujahid yang berperang, pahala orang melakukan amal soleh di bulan ini jauh lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, Nabi sebut satu taknif, melainkanlah kata Nabi, lelaki tersebut kharaja bi nafsihi wa malih, dia keluar dengan dirinya dan hartanya, walam yarja bidzalika min syai, maknanya dia keluar dan dia tidak pulang, maknanya dia syahid. Orang syahid je kita tak boleh lawan. Selain daripadanya, buatlah amal wahai para isteri, pulang buat baik pada suami. Amal soleh yang Allah amat sayang lebih tinggi daripada orang yang berjuang pada jalan Allah. Wahai suami, santuni keluarga kita, isteri dan anak-anak kita. Amal itu dinilai menjadi amal soleh. Namun tuan-tuan, dalam perjalanan kita nak cuba memerah untuk ambil apakah kemuncak Zulhijjah, maka saya ni tuan-tuan ada rasa sama kot bahasa jerantut dengan bahasa Melaka, ngilu. Sama ke kalau rasa ngilu? Ngilu ni maksudnya apa? Ngilu ni dia perasaan macam pedih. Ya? Dia macam, sama ke tuan-tuan? Ada satu perasaan ngilu. Maknanya pedih. Mungkin pedih kita kata. ada keadaan yang saya, bila saya duduk dan saya tatap wajah tuan-tuan, kita sedang berada dalam rumah Allah, kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam majlis zikir, kita berada pada bulan Dzulhijjah, ada satu benda yang saya ngilu sangat. Apa dia tuan-tuan? Takut sangat Allah bagi dan buka rahmat kepada hamba-hambanya yang lain, tapi alangkah ngilu ngerinya kalau aku tidak mendapat rahmat itu. Kenapa saya cakap macam ni tuan-tuan? Sebab ada setengah dari setengah dari setengah orang beranggapan kalau kita datang masjid maka tentulah kita dapat rahmat. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, tentulah kita dapat rahmat. Apabila kita berada dalam bulan Dzulhijjah, tentulah kita dapat rahmat. Tuan-tuan, jangan kita take for granted. Jangan boleh, eh dah masuk bulan Dzulhijjah, aku memang dapat rahmat. Oh aku duduk dalam masjid, oh aku dapat rahmat. Oh aku duduk dalam majlis ilmu, aku dapat rahmat. Tunggu dulu tuan-tuan, ada benda yang kita ngilu. Dan saya suka ulang kisah ni untuk diri saya agar saya merasai bahawa bila Allah bagi peluang duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi peluang duduk dalam masjid, Allah bagi peluang umur kita berada dalam bulan Dzulhijjah, maka mendorong kita untuk lebih bersungguh. Di mana dia tuan? Tuan-tuan, dia datang dan solat di Masjid Nabawi. Allah, yang pergi umrah, yang pergi haji, teringat syahdunya di Masjid Nabawi. Kita tumpahkan air mata kita di situ. Kita mengadu pada Allah. Maka lelaki ni tuan-tuan, dia datang dan kemudian dia duduk di belakang saf imam. Maknanya saf nombor satu. Dan kita tahu tentang

dan di sebelah kanan dia siapa tuan-tuan? Masya Allah. Bersentuh bahu belah kanannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abdullah Ibni Abiq Ibni Abdullah Abi Qahafah Ibni Uthman bin Amir bin Amar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi At-Taymi. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar belah kanan dia. Menyentuh belah kiri dia siapa tuan-tuan? Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi Adawi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Di sebelah sana pula siapa dalam saf pertama? Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi Al-Umawi. Duduk di sebelah sini siapa tuan-tuan? Ali, Sayyiduna Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraishi Hashimi. Kat sebelah sana pula siapa lagi tuan-tuan? Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraishi Taymi. Kat sebelah sini siapa? Di sebelah sini pula Allah Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Kat sebelah sana pula siapa? Di sebelah sana adalah Zubair bin Al-Awam. Zubair bin Al-Awam bin Malik bin Uhayb bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Saya tak sebutlah tuan-tuan, nanti ramai sangat habis ceramah kita tuan-tuan. Tuan Imam marah saya, "Ustaz, yang tu kami boleh baca sendiri." Saya sebut nama-nama mereka ni tuan-tuan sebab ulama sebut inda zikri salihin tanazzulir rahmah. Kita sebut je nama-nama orang ini, Allah dah mula turunkan rahmat. Rahmat Allah dah mula hujan pada kita, kita akan lencun dan basah. Kita sebut nama orang yang Nabi sebut dan puji macam Zubair bin Al-Awam, seperti Talhah bin Ubaidillah, seperti Amr bin As, seperti yang kita katakan Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Imamnya siapa tuan-tuan? Tentulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Rau bin Falik bin Aibar bin Shah.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Di kesempatan ini alhamdulillah, mari bersama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita adalah berada dalam satu hari yang cukup baik, iaitu hari raya Aidiladha.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 selita.
2: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
3: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
4: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
5: So, kita punya tujuan bukan asal mandir. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih syakap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
5: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Kerajaan Negeri melalui Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah akan mengadakan pemantauan di Taman Permainan bawah pentadbirannya. Gara-gara berlagak samsing dengan mengugut dan mencederakan seorang peniaga warga Bangladesh, 5 lelaki dicekup polis. Rakyat Malaysia kini boleh menyemak kesahihan tiket acara menerusi portal belitiketselamat.my bagi mengelakkan penipuan tiket. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari. Allah.

0: pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Janda Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: Tengah memandu tu, jangan telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai topi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Laka FM, radio nombor 1 Korang Melaka.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diusyakan kepada anda semua. 7.45 minit pagi ketika ini. Selamat pagi diucapkan untuk anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM hari ini, 27 Mei 2026, hari Rabu, bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada semua umat Islam yang menyambutnya pada hari ini. Alhamdulillah, tahun 1447 Hijriah. Siapa yang buat korban hari ini, okay, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan mungkin ada yang dalam perjalanan nak ke masjid pada waktu ini kan, hati-hati juga memandu eh. Okey, saya akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk hari raya ini telah pun saya susun khas buat anda dan diselang-selikan dengan takbir raya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.